Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Enggak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak.
3: Oh, untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim pop.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Kediri, Hakim Rahmat Syaparnata, menyampaikan bahwa tes parameter tahap pertama yang telah dilaksanakan, hasilnya akan digunakan sebagai dasar evaluasi kondisi fisik para atlet, penyusunan program latihan, serta bahan penilaian dalam proses seleksi menuju Porprov 2027.
4: Selain ada Puslatcap, nanti kita ada tim.

0: yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga Porprov nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Arif Kusuma melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate Siang ini pendengar ya. Tentunya masih bersama Iqbal yang akan menemani Anda di Ternate Siang ini dengan lagu-lagu hiburan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda tentunya. Baik pendengar, Anda sudah ikuti juga tadi ya untuk dinamika olahraga pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk dinamika olahraga ya bisa Anda dengarkan setiap pukul 13 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di perjalanan Ternate siang ini. Apa kabar nih untuk Anda pendengar di siang hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Dan pendengar, semoga di hari Minggu ini ya Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat tentunya, dan setiap rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar tentunya di siang hari ini. Dan pendengar, saat ini waktu yang pas ya untuk menikmati santainya siang ya bersama RRI Ternate. Dan untuk Anda juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini lagi bersantai di rumah ya, yang lagi sedang bersantai di rumah juga, selamat siang. Yang lagi menikmati waktu bersama keluarga juga ya, ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga ya di hari ini, semoga perjalanannya menyenangkan ya di hari ini. Untuk Anda juga yang hari ini punya rencana mau berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ada di Maluku Utara juga ya, ataupun di luar Maluku Utara juga, mudah-mudahan rencana Anda berjalan dengan lancar ya. Di siang hari ini mendengar untuk di kota Ternate terasa cukup terik ya, panas. Dan panasnya ini luar biasa ya pendengar ya. Kalau siang-siang begini di waktu saat ini enaknya ngapain nih pendengar? Tentunya menikmati mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Dan untuk Anda juga pendengar yang belum makan siang ya, ayo luangkan waktu dulu untuk mungkin menikmati makan siang bersama keluarga. Ataupun di siang hari ini ya, minum es kelapa muda nih atau es teh dingin. Waduh, tentunya lebih nikmat nih ya, apalagi yang bersantai di teras rumah ya sambil menikmati semilir angin. Waduh, asiknya ya. Ataupun untuk Anda juga yang di siang hari ini lagi mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, di sambil rebahan nih. Ya, tentunya pendengar ya dimanapun Anda berada ya, selama kebersamaan kita di siang hari ini, kami juga telah menyiapkan ya beragam lagu-lagu pilihan yang akan menemani Anda untuk waktu santai Anda tentunya ya. Dan pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi ya dari daerah Maluku Utara dan juga berbagai kabar nasional yang sayang dilewatkan tentunya pendengar ya. Kami akan bagi juga informasi nanti ya yang kami kutip dari rri.co.id. Kita nikmati lagi pendengar lagu dari Ermi Kulit dengan judul Pertama dan Terakhir. Tentunya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 101,8 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah kita dengarkan satu lagu dari Tantowi Yahya, Hidupku Sunyi. Ini ya, kalau sunyi Anda bisa mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Tentunya Iqbal akan menemani Anda di siang hari ini ya, mendengar dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi informasi yang bakal kami bagi ya untuk Anda di siang hari ini. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 13:44 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda juga yang baru bergabung bersama kami, selamat siang untuk Anda di siang hari ini. Siang seperti ini pendengar ya, memang paling pas untuk bersantai sejenak ya. Cuaca di Ternate hari ini cukup terik ya, dan jadi jangan lupa untuk Anda juga tetap menjaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari ya, jika tidak memang tidak diperlukan. Ya, dan pendengar, tentunya di siang hari ini ya, apakah sedang bersantai di rumah atau menikmati berlibur ya bersama keluarga, atau mungkin yang sedang dalam perjalanan juga menuju tempat wisata di Maluku Utara. Ya, dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya untuk Anda pendengar yang lagi berkunjung juga ya ke tempat-tempat wisata yang ada di Maluku Utara. Ya, dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan juga ekstra hati-hati di jalan ya. Dan tadi juga sempat ada pawai, jadi kalau di saat ini ya, di musim bola ini ya pendengar ya, kalau ada pawai tentunya ini jalan juga jadi macet ya. Tapi selamat ya atas kemenangan Inggris dan juga Brasil ya pendengar. Oke pendengar, kalau ngomong-ngomong tentang tempat wisata ya, kita ke informasi mengenai tempat wisata nih pendengar ya, yang ada di Tidore nih. Apakah Anda sudah pernah berkunjung ke sana pendengar? Ya, dan pendengar, dari air panas hingga panorama Halmahera, ternyata Akesahu jadi magnet wisata di Tidore. Pendengar, kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara ini memiliki beragam destinasi wisata yang menawarkan keindahan alam, nilai sejarah, hingga kekayaan kuliner khas daerah. Berbagai objek wisata tersebut ini menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah yang berkunjung ke kota yang dikenal sebagai salah satu pusat sejarah rempah di kawasan timur Indonesia. Salah satu destinasi yang cukup populer pendengar dan menjadi favorit masyarakat setempat adalah Pantai Akesahu yang berada di Kelurahan Tosa, Kecamatan Tidore Timur. Apakah Anda punya rencana mau berkunjung ke Akesahu yang berada di Kelurahan Tosa ini pendengar? Dan pendengar, lokasi wisata ini dikenal karena menawarkan kombinasi antara keindahan pantai, suasana yang asri, serta fasilitas pemandian air panas alami yang menjadi daya tarik utamanya. Dan mendengar, sesuai dengan namanya, Pantai Akesahu memiliki sumber air panas yang dapat dinikmati pengunjung untuk berendam dan bersantai. Fasilitas tersebut mendengar, ini menjadi alasan utama banyak warga memilih lokasi ini sebagai tempat rekreasi bersama keluarga, terutama pada akhir pekan ya, di hari libur ini juga pendengar ya, maupun hari-hari libur lainnya ya. Ini untuk Anda juga yang punya rencana ya, ayo di list akan berkunjung ke Pantai Akesahu. Dan pendengar, selain pemandian air panas, kawasan wisata ini juga dilengkapi sejumlah gazebo yang dibangun menghadap ya laut, langsung ya ke laut pendengar. Dan keberadaan fasilitas tersebut ini memberikan kenyamanan bagi pengunjung untuk beristirahat sambil menikmati semilir angin pantai dan panorama perairan yang terbentang luas. Keindahan Pantai Akesahu semakin terasa karena kawasan wisata ini pendengar dikelilingi pepohonan-pepohonan ya rindang yang menciptakan suasana sejuk dan nyaman. Ya, jadi ingin kesana nih pendengar ya. Ya, dan untuk informasi kelanjutannya nanti Iqbal akan bagi ya pendengar. Kita dengarkan dulu lagu dari Fanny Fabiola, Jangan Salah Menilai. Tetap bersama kami.

0: Wah, datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus, lagu dari Meriam Belina dengan judul Jangan Pernah Kau Ragukan. Nah, yang sudah menemani kita hingga pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya masih di Ternate siang ini pendengar, masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Izar dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi mengenai wisata Akesahu. Ini menjadi magnet wisata di Tidore pendengar. Rindangnya vegetasi di sekitar pantai membuat pengunjung dapat menikmati waktu bersantai tanpa harus khawatir dengan teriknya sinar matahari. Di kawasan pantai juga terdapat sebuah jembatan panjang yang menjorok ke laut pendengar. Jembatan tersebut menjadi salah satu spot favorit pengunjung untuk menikmati pemandangan, mengabadikan momen melalui foto, maupun sebagai tempat melompat ke laut bagi mereka yang ingin berenang dan merasakan kesegaran air laut secara langsung. Tidak hanya menawarkan kenyamanan, nah pendengar, Pantai Akesahu ini juga menyuguhkan panorama alam yang memanjakan mata. Dari lokasi ini pendengar, pengunjung dapat menyaksikan hamparan laut biru dengan latar gugusan Pulau Halmahera serta Pulau Vilonga yang terlihat jelas dari bibir pantai. Perpaduan antara laut, pulau-pulau kecil dan langit yang cerah menciptakan pemandangan yang estetik dan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pencinta fotografi. Dan pendengar, akses menuju Pantai Akesahu ini juga relatif mudah dijangkau. Pengunjung dapat memilih dua jalur perjalanan, yakni melalui wisata untuk wilayah Swasio maupun melalui jalur room pendengar. Jadi ada dua pilihan ya, dan apabila Anda menggunakan jalur Swasio, waktu tempuh menuju lokasi wisata ini diperkirakan sekitar 20 hingga 30 menit perjalanan. Sementara itu pendengar, jika melalui jalur room, perjalanan membutuhkan waktu yang lebih lama, yakni sekitar 1 jam. Namun tetap menawarkan pemandangan alam khas Pulau Tidore yang menarik ya untuk dinikmati selama perjalanan. Dengan perpaduan antara pemandian air panas alami, panorama laut yang indah, suasana yang sejuk, serta akses yang cukup mudah, Pantai Akesahu pendengar ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang layak dikunjungi saat Anda berada di kota Tidore Kepulauan. Kemudian pendengar, destinasi ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat setempat, tetapi juga berpotensi menjadi magnet wisata yang dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Iya, kalau ke Tidore ya, setelah Anda ke Pantai Akesahu ya, wisata Akesahu ini, Anda juga bisa datang ya ke ini nih ya, Kelurahan Kalaudini pendengar. Waduh, untuk Anda pencinta durian. Ya, Iqbal juga pernah ke sana nih ya. Waduh, apalagi di musim durian saat ini ya pendengar, kita akan kenyang durian. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi menarik lainnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu dari Iwan Fals, Kemesraan.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Inspirasi.
1: Inspirasi.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabah Halmahera Timur ya. Selamat siang untuk Anda. Selamat menikmati suasana siang hari ini tentunya untuk Anda. Pendengar, kita ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ini kita ke Halmahera Selatan, pendengar. Ternyata di Halmahera Selatan ini ada pantai Omamoi, pendengar. Bacan sungguhkan surga laut dan ketentraman alami. Pendengar, di Pulau Bacan terdapat pantai Omamoi yang menghadirkan keindahan alami dengan air laut jernih memikat setiap pengunjung datang. Pantai ini dikenal sebagai surga tersembunyi yang menawarkan pengalaman wisata alam laut dengan panorama menenangkan dan suasana damai. Setibanya di lokasi, pengunjung akan disambut hamparan pasir putih lembut serta deburan ombak yang menenangkan suasana hati, pendengar. Keindahan tersebut menghadirkan ketenangan bagi wisatawan yang ingin beristirahat sejenak dari aktivitas harian yang padat. Bagi pecinta laut, Pantai Omamoi menawarkan pengalaman snorkeling dengan pemandangan terumbu karang berwarna serta ikan beragam jenis. Air laut yang jernih memungkinkan pengunjung melihat langsung keindahan bawah laut yang masih terjaga alami. Dan pendengar, selain snorkeling, aktivitas menyelam ini juga menjadi pilihan menarik untuk menjelajahi kehidupan laut yang lebih dalam dan menakjubkan. Pengalaman ini, pendengar, memberikan sensasi petualangan tersendiri bagi wisatawan yang menyukai eksplorasi alam bawah laut yang eksotis. Sementara itu, pendengar, bagi wisatawan yang ingin bersantai, suasana pantai menghadirkan ketenangan dengan angin sepoi serta panorama laut yang indah. Aktivitas sederhana seperti duduk menikmati minuman segar atau membaca buku menjadi pengalaman yang menyenangkan di tempat ini. Pengunjung juga dapat mengabadikan momen dengan latar pemandangan pantai yang memukau melalui kegiatan fotografi sepanjang garis pantai. Selain itu, pendengar, berjalan santai menyusuri pantai ini menjadi aktivitas yang memberikan kesegaran sekaligus menikmati keindahan alam sekitar. Akses menuju pantai Omamoi dapat ditempuh melalui perjalanan darat dari pusat pulau Bacan, kemudian dilanjutkan menggunakan kendaraan lokal. Beberapa wisatawan juga memilih menggunakan perahu dari lokasi terdekat dengan mempertimbangkan kondisi cuaca sebelum melakukan perjalanan. Ya, itu dia, pendengar ya. Apakah Anda punya daftar mau ke sana, ke Pantai Omamoi yang ada di Bacan? Iya, kalau Anda punya rencana ke sana, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar tentunya.

Ya pendengar, kita dengarkan dulu kali ini lagu dari Panbers dengan judul Terlambat Sudah. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami masih temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi di siang hari ini pendengar. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Informasi mengenai kolaborasi Basnas, Alfamidi, dan juga Rumah Sakit Islam gelar sunatan massal di Ternate. Pendengar, Alfamidi dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Ternate pada Sabtu 10 Juli 2026 menggelar sunatan massal dan posyandu bertajuk Berkah Berzakat bersama Basnas. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Alfamidi Cengke Avo. Ini turut didukung Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah dalam rangka Milad RSI ke-15 dan Hari Anak Nasional tahun 2026. Dalam seremoni pembukaan, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan apresiasinya atas kegiatan ini. Ia mengatakan kolaborasi semacam ini harus terus ditingkatkan sebagai upaya memberikan layanan kepada warga, khususnya anak. Dan pendengar, sunatan merupakan salah satu perintah agama agar anak tumbuh sehat, dan kita semua bertanggung jawab untuk mewujudkan hal itu, kata Tauhid. Menurutnya pemerintah dan pihak swasta terus ini perlu bersinergi dalam kerja-kerja sosial sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu pendengar, manajer Alfamidi Area Manado Stanley Christy Sajo mengungkapkan pihaknya sudah merencanakan ini sejak lama. Hanya saja kegiatan tersebut baru bisa terwujud pada pertengahan tahun ini. Dan pendengar, pada kesempatan yang sama, Ketua Basnas Kota Ternate Haji Adam Ma'ruz menegaskan pihaknya bersama Alfamidi akan terus bersinergi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Mengingat kerjasama ini telah terjalin cukup lama, sunatan massal ini sendiri, kata Adam, bisa terlaksana berkat dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat yang disalurkan melalui Basnas Kota Ternate. Kegiatan sunatan massal ini pendengar diikuti 63 anak, sementara posyandu melayani sekitar 20 anak. Usai menjalani sunatan, anak-anak peserta sunatan massal mendapatkan bingkisan dan peralatan sekolah yang disediakan Basnas dan Alfamidi.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Puskesmas Bahari Berkesan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG yang dirangkaikan dengan program pengelolaan penyakit kronis atau Prolanies. Dan pendengar, kemudian senam bersama dan edukasi kesehatan di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara pada hari Sabtu 11 Juli 2026 kemarin pendengar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mendukung program prioritas presiden yang berfokus pada penguatan layanan kesehatan promotif dan preventif. Kepala Puskesmas Bahari Berkesan, Relawati Wahab mengatakan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini penyakit dan penerapan gaya hidup sehat melalui pelayanan kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Diharapkan kualitas kesehatan warga ini terus meningkat sehingga mampu mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, dan sejahtera. Kemudian pendengar, dalam sesi edukasi kesehatan, petugas Puskesmas Bahari Berkesan memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menerapkan pola hidup sehat, menjaga pola makan bergizi seimbang, rutin berolahraga, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Dan pendengar, antusiasme masyarakat Kelurahan Tubo ini terlihat dari partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Puskesmas Bahari Berkesan berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan kesehatan nasional. Kita ke informasi yang lain pendengar, persiapan rapat kerja nasional atau Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia atau JKPI di Kota Ternate telah mencapai 70%. Pemerintah Kota Ternate juga membuka ruang bagi seluruh delegasi dari berbagai daerah untuk menyampaikan budaya khas masing-masing selama pelaksanaan kegiatan. Rakernas JKPI dijadwalkan berlangsung pada 26 sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan dukungan anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Kota Ternate. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Rukmini Arrahman mengatakan pihaknya sebagai penanggung jawab teknis ini terus mematangkan seluruh persiapan bersama berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah disusun. Sementara itu pendengar, Sekretaris Daerah Kota Ternate yang juga Ketua Panitia Rakernas JKPI Rizal Marsauli mengatakan progres persiapan saat ini telah mencapai sekitar 70%. Sebagian besar kegiatan akan dipusatkan di kawasan Benteng Oranye. Menurut Rizal, Rakernas JKPI tidak hanya menghadirkan agenda resmi seperti simposium, tetapi juga pameran budaya serta berbagai kegiatan pendukung yang diharapkan mampu menarik minat para tamu dari luar daerah. Dan pendengar, ia juga menjelaskan panitia juga menyiapkan kunjungan delegasi ke sejumlah destinasi wisata dan sentra industri rumahan di Ternate sebagai upaya memperkenalkan sekaligus mempromosikan potensi daerah. Selain itu juga pendengar, pelaku UMKM di wilayah pulau terluar seperti Pulau Hiri yang memiliki produk unggulan minyak cengkeh juga akan dilibatkan untuk memperkuat promosi city branding Kota Rempah. Rizal menambahkan, anggaran sebesar 3 miliar rupiah dialokasikan melalui APBD yang telah disusun sesuai rencana anggaran pelaksanaan atau RAP untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Rakernas JPKI. Dan pendengar, kata Rizal, walaupun anggaran yang tersedia terbatas, pemerintah akan memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan agar berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai persiapan Rakernas JKPI di Ternate capai 70%. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Dan mendengar selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti penyampaian warta berita sentral. Dan nantinya juga
Setelah itu kami hadir kembali ya untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%.
2: Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
0: Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Badan Pusat Statistik BPS bersama Pemprov Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widya Santi mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan.
5: Penegasan memang
4: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas, serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menekankan tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi selengkapnya. Zahro?
6: Ya, pendengar, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pembentukan pusat finansial ini diharapkan mampu menarik investasi nasional dan internasional, serta memperkuat perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Baktisasongko, mengatakan keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada insentif dan juga kemudahan berusaha. Menurutnya, kepercayaan investor harus dibangun melalui tata kelola yang kuat, integritas pasar, serta perlindungan konsumen dan investor. Oleh karena itu, lembaga yang mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan, khususnya di wilayah PFII, harus memiliki kewenangan yang jelas. Berikut pernyataan Hernawan.
7: Hal ini diperlukan karena aktivitas jasa keuangan di PFII memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan nasional, khususnya juga melalui konglomerasi keuangan, transaksi lintas wilayah, dan pemanfaatan infrastruktur pasar itu sendiri. Itu yang kita lihat, lalu koordinasi dimaksud sekurang-kurangnya perlu mencakup penyelarasan kebijakan pengaturan, pengawasan, surveillance, dan pertukaran data dan informasi antara PFII dengan ekip di nasionalnya.
6: Selain itu, pendengar, OJK juga menyatakan kesiapannya apabila mendapat mandat sebagai regulator dan juga pengawas jasa keuangan di wilayah PFII. Kesiapan tersebut didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung layanan keuangan serta masuknya arus investasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
2: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
8: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar, mengatakan musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan dan matahari serta aktifnya monsun Australia.
2: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
8: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
2: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
8: Sementara itu, terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta usia 50 tahun ke atas. Yoriko Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
10: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
9: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
11: Satu ya, pemenang dari lima tim
12: biar ototnya selalu.
9: Sementara itu, pendengar, pembina paguyuban pensiunan pariwisata Sapta Nirwandar berharap senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen adalah tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun fondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta, dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
13: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
15: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
13: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu ingat lagi, saya katakan kami belajar.
14: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
16: Menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
14: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anika Sanah menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
18: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
17: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
19: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
17: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
20: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
21: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
20: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
1: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
20: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara. Militer Amerika Serikat menyatakan pihaknya telah melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran yang terjadi selama pekan ini. Penyerangan militer Amerika Serikat tersebut berlangsung setelah pasukan Iran menyerang sebuah kapal niaga di Selat Hormuz, serta Iran juga mengumumkan penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz tersebut. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pembalap Belgia Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep berhasil meraih dua kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Okay guys, we want to take yesterday, use this victory to be a bit more.
22: Pembalap Belgia, Tim Merlier dari tim Soudal Quickstep meraih dua kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8 sejauh 180,4 km di Périgueux ke Bergerac Sabtu kemarin waktu setempat. Ini kemenangan kelima Merlier di Tour de France dan menjadikannya sprinter pertama yang memenangi dua etape berturut-turut sejak Jasper Philipsen pada dua etape pembuka Tour de France 2023. Meski merebut kemenangan kelimanya, Merlier mengaku harus berjuang keras untuk meraihnya pada balapan kali ini.
23: Saya harus berjuang untuk posisi saya sepanjang waktu hingga menit terakhir. Pastinya tepat sebelum tikungan. Ya, saya agak terhimpit dan kemudian mereka hampir tabrakan. Dan saya pikir semuanya sudah berakhir. Jadi saya mencoba untuk mengejar kembali orang-orang yang memimpin. Dan kemudian saya datang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saya mencoba sampai garis finish. Kita lihat saja nanti. Tapi ya, setelah 50 meter terakhir, saya tidak bisa mendorong lagi.
22: I can't push anymore. Merlier mengungguli Miniam Girmay dari NSN yang finish di posisi kedua dan Olaf Koich, pembalap Decathlon CMA CGM di posisi ketiga dalam sprint massal menjelang garis finish. Sementara Jasper Philipsen dari Alpecin Primartek mengakhiri etape di posisi keempat. Pemegang kaos kuning Tadej Pogacar dari UAE Emirates XRG finish bersama kelompok utama sehingga tetap mempertahankan posisi puncak klasemen umum menjelang etape ke-9 di rute berbukit di wilayah Corrèze. Pogacar mengaku cuaca panas di Prancis mempengaruhi badan, terutama kakinya untuk mengayuh sepeda.
23: Saya rasa panas cukup mempengaruhi. Saya pikir siapapun yang berada di luar ruangan dapat merasakan bahwa tubuh akan lelah dalam cuaca panas. Jadi meskipun harinya lebih santai, kita tetap perlu berhati-hati dan terus mendinginkan tubuh, serta memperhatikan nutrisi, hidrasi, dan semuanya.
22: Etapa ke-8 sempat diwarnai aksi gemilang Liam Slok dari Lotto Intermarch yang memimpin balapan sejak awal. Slok bersama Jacob Atruba dari KH Rural Seguros RGA dan Thibaut Guernalec dari Total Energies membentuk kelompok breakaway dengan keunggulan mencapai lebih dari 2 menit. Memasuki 40 km terakhir, Slok melaju sendirian setelah meninggalkan dua rekannya. Ia masih unggul sekitar 1 menit saat memasuki 10 km terakhir, tetapi kerjasama tim-tim sprinter termasuk Soudal Quickstep, Alpecin Primartek, XDS Astana, Tudor, Cofidis, dan NSM perlahan memangkas selisih waktu. Slok akhirnya kandas setelah peloton menyalipnya pada 1,5 km sebelum finish. XDS Astana sempat memimpin rombongan memasuki kilometer terakhir sebelum Mathieu van der Poel membawa Philipsen posisi ideal untuk sprint. Namun Merlier melesat pada 200 meter terakhir untuk menyalip para rival. Merlier mengaku sempat kesulitan menjaga posisinya menjelang finish karena terjebak di tengah rombongan dan hampir mengalami kecelakaan. Meski demikian, demikian ia mampu memanfaatkan kecepatannya pada saat-saat terakhir. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Number 26.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti juga tadi penyampaian warta berita dari RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, dan selanjutnya kami melangkah ke program selanjutnya, yaitu 100% Indonesia.

0: Indonesia banget untuk edisi Minggu 12 Juli 2026 tentunya bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Izar yang akan menemani Anda untuk di Ternate sore ini ya. Oke pendengar, tentunya seperti biasa di program 100% Indonesia di sore hari ini ya, kami buka untuk di line telepon 0921312551 0821203751180. Sebelumnya apa kabar dulu untuk Anda di sore hari ini? Sehat ya? Oke, kalau sehat ya. Dan kalau sakit di saat ini mudah-mudahan lekas sembuh ya. Jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, pendengar kita mulai untuk di program 100% Indonesia di sore hari ini. Dan ini sudah ada yang bergabung ya. Penelpon pertama kita, ada siapakah di sana? Halo, 100%
1: Indonesia. Indonesia banget, 100%.
0: Cakep. Dengan siapakah di sana?
1: Orang Tidore Utara, Adi Ganteng.
0: Oh gitu ya. Dengan Bung Ipin. Nah, Bung Ipin apa kabar nih?
1: Iya benar, alhamdulillah kabar baik, kabar balik. Gimana adik?
0: Alhamdulillah sehat juga. Bagaimana Bung Ipin ikut pawai tadi?
1: Bukan fan jadi kara ikut.
0: Iya, beda pilihan
1: ya. Selamat saja tuh, iya. Iya, ucapan selamat saja tuh. Oh, iya.
0: Tapi nonton tadi ya atau?
1: Tidak. Tara nonton.
0: Oh, tara nonton ya. karena bukan fan jadi tara nonton.
1: Iya.
0: Oke, iya. Oke, Bung Ipin, nah, lagu apa nih mau didengarkan?
1: Lagu ini apa ya? Kalau sore-sore ini Krispati, Tertati.
0: Tertati. Oke. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Oke, dari pertama buat adik Iqbal, operator.
0: Ada Bung Ijar.
1: Bung Ijar, selamat bertugas, paling ganteng, paling baik hati, sehat selalu, murah rezeki, enteng segala-galanya, amin. Semua kru Pro 1, ucapkan yang sama, buat tetangga sini, ku Ibu Cekodin, buat Mama Eba, Bu Farida, Bu Natalia, Bunda Els, Bunda Estrerita, Bung Tahir, Bung Otis, Bung, siapa lagi ya? Bung Tahir, Bung Otis, Ngatus, Sari di Banjarmasin, Abu Masohi, Bu Farida, Bu Andi Batam, Andi Fares, Bu Hilda,
0: buat siapa lagi?
1: Anak-anak black metal, buat anak operator master sound system, sebentar. Jangan lupa hari di acara. Semoga cerah selalu. Cuaca Ternate.
0: Cuaca Ternate cerah nih.
1: Ah ya, sama dong Tidore Utara.
0: Iya, cerah.
1: Oke, buat anak-anak mahasiswa Unhari Ternate. Lagi anak kakeknya paling cantik-cantik dah. Minta nomor dong. Hai. Oke, jangan lupa sebentar tong main di Bandung tong kenalan.
0: Iya.
1: Oke, adik, makasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bung Ipin yang ada di Tidore sana ya. Katanya ada acara ini ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Iya, Bung Ipin saja. Oke, pendengar, satu lagu yang sudah direquest oleh Bung Ipin di Tidore ya, di Jalan Black Metal Tidore Utara nih, Krispati Tertatih sudah kami siapkan. Selanjutnya penelpon kedua, ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: Halo, saya Bung Ipin sama.
0: Iya, betul sekali. Ko Ama, apa kabar nih sore ini?
2: Ada
0: monitor saya. Oke. Iya, sehat ya Ko Ama ya?
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya Ko Ama lagu apa nih sore ini?
2: John Seran.
0: John Seran yang mana?
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Tidak diganti dengan lagu lain?
2: Itu
0: saja. Oke, iya. Lanjut. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam buat Bung Iqbal dan operator siapa?
0: Ada Bung Ijar.
2: Oh, Bung Iqbal dan Bung Ijar harapkan sehat.
0: Amin, amin ya. Ko Ama juga ya.
2: Jadi salam saya.
0: Itu lagi, mungkin lupa ke apa ini.
2: Ya, sama Inga Gati Gale, Pak Haji Halil, Mimai Pak Dinati, Pak Haji Gati, Pak Haji Lolo, Pak Pansuat, Abang Otis juga di udara. Terus Pak Yasin dan Mama Oka di Mangga 2, Bung Saher di Susu Udara Harapan Sehat. Terus Andi di Basan dan Mas Andi di Batam Sana Harapan Sehat. Pak Junaidi, Bunda El, Lona Fisa, Ibu Natalia, Ibu Farida, dan Nona Bidang di Saliabo Sana Harapan Sehat.
0: Iya, amin.
2: Bung Din, terus Kuali di Jalan Black Metal Sudore Sara Adara. Oke, Bung Iqbal,
0: oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu ya untuk Ko Ama yang ada di Tidore. Katanya mau dengar lagu dari John Seran, Cinta dan Permata. Oke, yang mau bergabung lagi silahkan ya. Kami masih buka untuk Anda yang ingin request lagu ataupun salam-salam di sore hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 15:37 waktu Indonesia Timur. Kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu jatuh pada pukul 16:04 waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar yang mau bergabung juga, Anda bisa bergabung ya melalui line telepon, WhatsApp juga bisa ya. Kita terima, ada juga yang sudah bergabung nih melalui telepon WhatsApp. Halo, 100% Indonesia.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, ada kopi nih.
3: Kopi Petamang apa tuh?
0: Kopi Petamang apa ini? Oh, tara ada ini. Sementara menyendiri ini. Iya, apa kabar nih Mama Indah?
3: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Iya, sehat ya. Apalagi tadi ada yang menang ini, Bung Roni ya, juga happy ini hari ini ya. Iya, oke. Lagunya lagu apa nih, Mama Indah sore ini?
3: Oh, lagu dari Raja, Sama-sama Suka.
0: Sama-sama Suka. Oke. Lanjut, salamnya untuk siapa nih?
3: Oke, salam buat semua fans yang lagi monitor sore ini. Mm-hmm. Ada Ko Ama, Cinta dan Permata yang baru lewat tadi.
0: Saya, apa kabar? Iya.
3: Ada Bung Ipin juga, terus ada Ko Buce, ada Ko Aiko Din, Ko Abdi juga harapan sehat. Terus ada Bung Laras, ada Abang Otis, ada Pak Yayan juga ya. Ada Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Nona Fika, ada Bunda Natalia. Ada Ibu Sterlita, Ibu Ratna, ada Bang Binjo, Bung Ono juga. Ada Bang Andi, Purnama juga. Terus ada Mama Eba, Pak Haji Halil. Terus ada Pak Haji Jafar. Ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir Mafiat, ada Ko Yasi Mama Ulfa. Ada Mas Subiono, Mas Santoso, dan semua-semua sudah Kakak Iqbal.
0: Oke, Kong, tarada info okay. Tidore.
3: Jangan dulu bahas itu.
0: Oh gitu ya, oke lewat dulu.
3: Untuk bahas itu.
0: Oke, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga ya, terima kasih untuk Mama Indah ya. Sehat selalu Mama Indah ya. Untuk Ko Ama juga tadi yang sudah bergabung, Bung Ipin juga ya, terima kasih sudah meramaikan untuk 100% Indonesia. Oke, kita dengarkan dulu ya. Yang mau bergabung ditahan dulu, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ada Krispati Tertati, spesial untuk Bung Ipin, John Seran, Cinta dan Permata, spesial untuk Ko Ama, dan juga Raja Sama-sama Suka, spesial untuk Mama Indah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Raja sama-sama suka, dan juga tadi sudah kami putar juga lagu ya dari John Seran, Cinta dan Permata, dan juga Tertati Krispati yang sudah di request oleh penelpon kita tadi ya. Ada Ko Ama, ada Bung Ipin, ada juga Mama Indah ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan pendengar, kita terima satu penelpon lagi ya. Setelah itu pada pukul 16 waktu Indonesia Timur kami hadirkan lintas informasi dan juga cek fakta. Oke. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yasim, apa kabar nih?
1: Oh, alhamdulillah sehat, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya tadi Iko Pawe ke apa ini? Ka Tarada.
1: Bagaimana? Saya
0: Pawai,
1: saya
0: hobi.
1: Oh, tarah
0: hobi.
1: Apalagi saya punya
0: kepala
1: jadi.
0: Oh, suka lah ya. Iya, kepala
1: kan
0: sudah.
1: Kepala.
0: Iya, harus banyak bersabar ini ya. Iya.
1: Tahu Portugal suka lah, selesai.
0: Selesai sudah. Kok bagaimana, so ngopi kah belum nih sore ini nih?
1: Ada, sebentar ngopi ini.
0: Ngopi, kok di Petamang dang? Apa ini?
1: Nah, ini di Petamang, ini 01 baru bawa pulang dari belakang kedatu situ, lihat di iri-iri itu.
0: Oh, tara singgah tadi, Kong.
1: Nah, tadi kalau lihat berarti kui dia tinggal di situ sudah.
0: Iya. Iya, ini betul sekali ini.
1: Iya, baru saja masuk ini. Pas-pas dengan kopi dan kui.
0: Waduh, asik ini. Iya, ini mau dengar lagu apa nih?
1: Nah, lagu, apa namanya, Kisah Kasih di Sekolah saja.
0: Kisah Kasih di Sekolah. Ke,
1: kebetulan tau ingat di sekolah tuh.
0: Oh, begitu ya.
1: Nah, tau ingat dulu-dulu sama sekolah, tarada.
0: Iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, oke, salam buat yang bertugas hari ini semua-semuanya di Pro 1, Pro 2, Pro 4. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman begitu.
0: Amin, ya.
1: Kembali pun dalam jalan sama dengan keluarganya. Terus yang lewat-lewat tadi, salam pesan, salam balik semua-semua. Hanya Mama Indah itu.
0: Saya,
1: Mama Indah. Lu coba gorengan kemari di Pro 1 itu, yang payah itu.
0: Iya.
1: Iya, pesan sudah bawa kemari sudah.
0: Begitu.
1: Ya, kalau semasa bawa kemari, berapa saya bilang bawa kemari sudah.
0: Iya.
1: Nah, dan kopi, kopi di penjara kanari juga boleh. Ish,
0: mantap. Lanjut.
1: Oke, semua sudah. Yang utamanya Mafia dengan Bung Atu sana gabung dulu. Mafia, Torama sana gabung.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 sana. Oke, dan pendengar, pada pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kami hadirkan lintas informasi. Kita jeda dulu ya untuk 100% Indonesia. Tetap bersama kami.

0: Selamat sore pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS jenjang SMA, SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara pada 7 sampai dengan 11 Juli 2026 berlangsung aman, tertib dan mengedepankan pendekatan ramah anak. Sejumlah sekolah menghadirkan berbagai inovasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan bebas dari perundungan sejak hari pertama masuk sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini berjalan sesuai petunjuk teknis Kementerian Pendidikan. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan kepala sekolah, cabang dinas pendidikan di kabupaten kota serta hasil pemantauan lapangan menunjukkan kegiatan berlangsung kondusif dan mendapat respon positif dari peserta didik maupun orang tua. Demikian Lintas Informasi.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan cek fakta. Pendengar, beredar sebuah akun di media sosial Facebook yang mengunggah video bahwa pengusaha Yusuf Hamka atau Babah Alun mempromosikan situs judi online atau judol. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempo.co. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik, hasilnya mengarah ke kanal YouTube milik Kompas TV berjudul Yusuf Hamka Blak-Blakan. Awal mula disiapkan Golkar maju bareng Kaesang di Pilgub Jakarta 2024. Dalam video wawancara Doorstep itu justru Yusuf Hamka menceritakan awal mula diisukan maju di pemilihan gubernur Jakarta 2024. Saat itu Yusuf diundang oleh Ketua Umum Golkar Erlangga Hartanto untuk berdiskusi soal solusi banjir, kemacetan hingga sampah di Jakarta. Lebih lanjut, hasil analisis menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI, Hive Moderation, menunjukkan 98,1% audio yang beredar di Facebook itu dibuat menggunakan AI. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Kami lanjutkan kembali untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget. Oke, dan terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Ada Pak Yasim di Mangga 2, untuk Mama Indah juga, untuk Ko Ama di Tidore. Ada Bung Ipin di Tidore juga ya. Terima kasih sudah bergabung meramaikan program 100% Indonesia untuk Minggu 12 Juli 2026. Dan untuk Anda juga yang mau bergabung, silakan ya, kami masih buka. Dan kita dengarkan dulu lagu dari Obi Mesak dengan judul Kisah Kasih di Sekolah, yang sudah direquest oleh Pak Yasim di Mangga 2. Tetap bersama kami.

0: 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kembali untuk di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Dan baru saja kita dengarkan lagu dari Obi Mesak dengan judul Kisah Kasih di Sekolah. Ini spesial untuk Pak Yasin yang ada di Mangga 2 sana. Oke, sudah ada yang bergabung lagi dan kami aktifkan tentunya ya untuk di line telepon 0921312521 dan juga 0821203751 untuk di WhatsApp ya. Anda bisa juga telepon WhatsApp ataupun chat di WhatsApp. Oke, kita terima kembali ada yang sudah bergabung. Halo, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, betul. Nona Fika, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, Tuhan sehat, bahagia, bersemangat.
0: Iya, sore ini bagaimana kondisi Manado?
1: Manado macet.
0: Oh macet, iya ini efek Piala Dunia ya.
1: Manado macet, oh, bukan. Karena kita akan syukur gunung-gunung.
0: Oh iya. Oke, Nona Fika, lagunya mau diputarkan lagu apa nih?
1: Lagu Ica Purnama Sari, Aku Cinta Padamu.
0: Aku Cinta Padamu, Ica Purnama Sari. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
1: Ya, pertama-tama buat Iqbal yang tugas.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Ica, keluarganya dan di rumah. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Anggota masalah buat Pak Yonali, jangan manisnya, salam sehat ke keluarga, punya ada di Manado, salam sayang selalu, ya anggani juga, di Manado, salam sehat ke keluarga, Pak Ayu, Pak Ana, nanti Pak Ketua, Pak Anjena, Pak Yasin, Pak Lo, Pak Musik, Pak Sahir, Pak Otis, Mama Inga, Jemana Sari, Andi, Ibatap.
0: Oke, terima kasih. Selamat sore juga untuk Nona Fika yang ada di Manado sana ya, di Malalayang ya. Oke, pendengar, kita lanjutkan lagi. Sudah ada yang bergabung. Ada siapakah di sana? Halo, 100% Indonesia.
2: Ada Bunda Eh di sini, 100% Indonesia. Bunda Iqbal, selamat sore.
0: Selamat sore juga Nona Fika. Bunda ya. Bunda Eh ya. Apa kabar nih, Bunda? Sehat ya?
2: Aduh, sehat.
0: Iya, ya, sehat.
2: Semangat 40 lebih.
0: 40 lebih. Pakai begitu ya. Oke. Iya. Bagaimana cuaca di Manado?
2: Kalau di mana posisi posisi Bunda karena kadang mau bilang mendung terang, mau bilang terang matahari tidak ada, cuman angin poi
0: asik. Oh. Iya, ini sambil ngopi enak ya sore-sore begini ya. Iya, oke, lagunya lagu apa nih?
2: Ngopi makan gorengan, aduh enak.
0: Iya, oke, lagunya lagu apa nih, Bunda?
2: Lagu dari Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya.
0: Jangan Sakiti Hatinya. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Salam pertama buat Bu Iqbal yang sedang bertugas. Selamat sore, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga. Salam sehat, salam amin. Punya partner yang ada di Manado, ada Ibu Anggraini. Salam sehat, ada Nona Fika juga, Purnama Sari di Sulawesi Barat, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing. Juga ada Andi di Batam, Pak Jumaidi di Ambon, salam sehat. Dina Melea, ada Mila, serta suami, anak-anak, ada ada Ipa, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam manis, salam sayang. Ada Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Ko Ama, Ko Ai, Pak Haji Jafar, Pak Yas,

0: sekali sih
1: Bapak, sekali.
0: Ketemu Bang Iqbal lagi.
1: Iya, kabar sehat ya?
0: Puji Tuhan sehat, iya. Baik selalu.
1: Okay. Bang Iqbal gimana? Sehat juga nih. Bagaimana Bang, untuk Toli-Toli suasana sore hari ini?
0: Lagi cerah Bang.
1: Cerah Bang. Ya, seperti hati kita ya.
0: Seperti hati kita berdua.
1: Iya.
0: Bercanda. Aduh, ya Bang Iqbal. Iya.
1: Oke, lagunya lagu apa nih Bunda?
0: Sama suka lagunya The Mercis, Bilakah.
1: Bilakah?
0: Iya.
1: Oke, dicari ya Bilakah The Mercis.
0: Oke, salam-salam ya Bang Iqbal. Yang pertama ada Mama Indah ya. Selamat siang, selamat sore ya. Salam sehat, salam manis. Ada Ibu Haja Ida di Italia, Bu Purnama Sari juga ya. Ada Pak Din, ada Ipin juga. Pak Rihwin, Pak Leo, Pak Sentoso, Ko Aiko Ama, Haji Japar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras, ada Bung Abdul, ada Pak Windy Tokyo ya, ada juga Putra Tengah, Bang Lai, ada Ani Kota Mabagu, dan semua-semua sudah Bang Iqbal yang lagi
1: monitor. Iya, lagunya ada.
0: Bang Iqbal tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga di rumah. Makasih Bang Iqbal, selamat sore.
1: Oke, terima kasih.
0: Indonesia banget.
1: Iya. Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Katanya cuaca lagi cerah ya, secara hati kita semuanya ya. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung ya di sesi kedua ini, pendengar ya. Oh, sesi keberapa nih? Oke, kesekian kalinya ya. Ada Bunda Els tadi dari Manado sudah bergabung. Ada Bunda Natalia juga, Nona Vika, Pak Yasim di Mangga Dua juga. Ada Ko Ama di Tidore ya, ada Mama Indah juga, Ko Ipin juga yang sudah bergabung. Kami ucapkan terima kasih, dan untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan, kami masih buka ya untuk di line telepon 0921 3125521. Ini kita dengarkan dulu ya pendengar lagu yang sudah di request oleh Nona Vika ya, dengan judul Aku Cinta Padamu dari Ita Purnamasari. Tapi kita dengarkan dulu, ada yang mau lewat nih ya pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Oh pendengar, kita dengarkan dulu ya. Ini ada informasi juga ya pendengar dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Pendengar, halo masyarakat Maluku Utara, waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan fitur QR pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Dan pendengar, pelaku biasanya ini menghubungi korban melalui WhatsApp dan berpura-pura menjadi pembeli. Awalnya pelaku meminta Chris Mersan untuk melakukan pembayaran, namun setelah Kris dikirim, pelaku mengaku mengalami kendala dan kemudian meminta korban mengirimkan kode QR lain yang ada pada aplikasi mobile banking atau e-wallet. Dan pendengar, pelaku biasanya mengatakan kirimi saja QR yang ada di aplikasi bank. Dan Kris yang tadi tidak bisa dibaca, gunakan QR yang seperti ini, biasanya sambil dikirim contoh gambar QR bayarnya. Padahal pendengar, Kris Merchant ini digunakan untuk menerima pembayaran, sedangkan QR bayar pada aplikasi mobile banking atau e-wallet ini digunakan untuk melakukan pembayaran kepada merchant atau kasir, artinya QR bayar bukan untuk menerima uang. Stop dulu, jangan pernah membagikan QR bayar yang muncul pada aplikasi mobile banking atau e-wallet kepada orang lain selain sedang berbelanja di toko lalu ditunjukkan kepada kasir. Cek dulu jika ada pembeli yang meminta QR selain Kris Mersan resmi. Patut dicurigai, pastikan Anda memahami fungsi setiap QR yang ada pada aplikasi pembayaran. Jaga keamanan rekening, jangan memberikan PIN, paspor, OTP maupun informasi perbankan kepada siapapun. Lapor, segera laporkan kepada bank atau pihak berwenang apabila menemukan modus yang mencurigakan. Ingat, Kris Merchant untuk menerima pembayaran, QR bayar untuk melakukan pembayaran. Jangan sampai tertukar, kalau ragu stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
2: Segala tentang Piala Dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. serunya lagi, Anda juga

juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program 100% Indonesia, Indonesia banget ya di sore hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita sudah berada di penghujung program. Ayo ramaikan ya untuk di program 100% Indonesia di sore hari ini. Ya, dan untuk lagu-lagu yang sudah di request sudah kami putar ya pendengar di sore hari ini. Tadi sudah bergabung ada Bunda Els ya, ada juga Bunda Natalia di Toli Toli ya, ada juga Nona Vika, ada juga Pak Yasim di Mangga 2 ya, ada Ko Ahma, ada Bung Ipin, ada Mama Indah juga. Yang lain yang mau bergabung silakan. Kami masih buka ya untuk di line telepon 0921-3125-521. Kemudian Anda bisa bergabung juga ya di WhatsApp 0821-2037-5180 lah ya. Ini juga ada WhatsApp dari Mama Indah ya, katanya makasih Bung Iqbal lagunya sama-sama suka katanya. Oke, iya ini dari tadi ya, tapi Iqbal baru baca, maaf ya untuk Mama Indah. Oke, dan pendengar, untuk Anda juga yang mau bergabung silahkan ya, Anda bisa bergabung di sore hari ini sebelum kita akhiri ya untuk program 100% Indonesia, Indonesia banget.

0: Oke, pendengar, di suasana sore hari ini, tentunya untuk Anda yang lagi menikmati secangkir kopi juga ataupun teh ya di sore hari ini, selamat menikmati tentunya, apalagi sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Kami juga menyapa untuk Anda pendengar yang berada di Maba Halmahera Timur yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami di 88,5 MHz dan juga di Morotai ya di 93,6 MHz. Selamat sore tentunya. Oke, sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia, Indra Koama bergabung kembali.
0: Oke, Koama, iya. Oke, lagunya lagu apa Koama sore ini?
1: Meriam Belina.
0: Meriam Belina yang mana nih?
1: Penting Meriam Belina di lagu.
0: Oke, iya, memang Meriam Belina DP suara ini asik ya. Oke, mungkin ada salam-salam lagi nih untuk Koama, silahkan.
1: Tadi Koama lupa memanggil di Asigali. Oke, semua-semua yang bergabung sudah. Oke, makasih banyak mengikut.
0: Oke. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Koama yang so balik lagi ini di Tidore sana ya. Sehat selalu ya untuk Koama ya. Ya, kami juga menyapa untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate ya. Untuk Pak Yasim tadi sudah bergabung, Pak Leo nih. Apa kabar Pak Leo di sore ini? Bung Laras juga di Skype ya, apa kabar? Abang Otis juga di Kampung Pisang, apa kabarnya? Sehat ya, mudah-mudahan ya. Untuk Mama Indah tadi sudah bergabung, Bung Atus di Sawu Timur nih, apa kabar nih Bung Atus? Untuk Ko Buce juga, untuk Ko Ama tadi sudah bergabung ya, Ko Ipin sudah bergabung. Bung Tahir, apa kabarnya sore hari ini? Pak Junaidi, untuk Bung Din juga, apa kabarnya? Bung Andi Cakrawinata, ada Pak Haji Halil juga dan Mama Eba ya, apa kabar nih? Kemudian Bung Andre Pangestu ya di Kabupaten Luksana juga, selamat sore, kabarnya sehat ya. Om Epen juga, Bung Andi Alvarez juga di Bacan, Mas Santoso juga ya di Kalumata sana, semoga sehat ya. Bung Wangkep, untuk Mafia juga yang ada di Ratem sana. Ada juga Pak Haji Udin ya di Salero, apa kabar nih, sehat. Pak Muhlis juga, apa kabar. Ko Ai, Bunda Els tadi sudah bergabung, Nona Vika juga sudah bergabung ya. Untuk Pak Haji Jafar juga, apa kabarnya, sehat ya, mudah-mudahan ya. Dan untuk Mbak Ayu juga di Masohi, sehat selalu ya. Buat Ibu Esterlita di Manado juga, buat Putra Tengah juga ya, semoga sehat selalu. Untuk Mas Andi di Batam juga ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, selamat sore juga untuk Bung Adi ya, yang lagi di mana nih, di Ternate Tengah ya. Oke. Ya, untuk Bude juga yang ada di Kalumata ya, beserta keluarga juga yang selalu monitor RRI Pro 1 Ternate ya. Terima kasih sudah menjadikan RRI Pro 1 Ternate sebagai radio favorit Anda. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di-request oleh Ko Ama ya, yang ada di Tidore sana. Katanya mau dengar lagu dari Meriam Belina nih. Oke. Kita dengarkan dulu ya dengan judul Mulanya Biasa Saja. Tetap bersama kami.

Baik pendengar, satu lagu yang sudah kami putar, lagu dari Meriam Belina dengan judul yaitu Mulanya Biasa Saja ya pendengar. Dan lagu ini juga mengakhiri kita ya untuk di program 100% Indonesia untuk edisi Minggu 12 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya meramaikan program 100% Indonesia di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan ya dan belum sempat bergabung di sore ini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa bergabung ya untuk request lagu dan juga salam-salam. Oke, tentunya untuk Anda pendengar, selamat menikmati suasana Minggu di sore hari ini. Dan untuk Anda juga yang punya rencana di sore hari ini, semuanya berjalan dengan lancar. Selamat bersantai-santai juga di sore hari ini. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman harus pamit ya untuk di Ternate sore edisi Minggu 12 Juli 2026. Dan juga operator ada Bung Izar beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Buku Bohong di Dunia yang ditulis oleh Hamka memberi sedikit pengetahuan tentang bagaimana kebohongan dan kebenaran. Pada bab pertama, penulis menjelaskan bagaimana seseorang jika ia berbohong. Pembatas di antara kebohongan dan kebenaran adalah etikat, kepercayaan, dan keyakinan. Di dalam akhlak, etika yang dipandang ialah kepercayaan orang yang membawa kabar itu sendiri atas kabar yang ia bawanya. Baik sesuai dengan kebijakan, itulah yang benar, maupun tidak sesuai, itulah yang bohong. Dalam buku Hamka halaman ke-1. Dengan membaca buku ini, kita pun akan mengetahui tentang siapa diri kita. Apakah selama ini kita pun seorang pembohong atau kita sudah jujur? Baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita mengenal kebohongan dalam perkataan. Ya, inilah yang kerap kali dilakukan oleh orang-orang atau mungkin kita sendiri. Memanipulasikan sesuatu untuk kepentingan pribadi. Selain kebohongan dalam perkataan, ada juga kebohongan yang lain yang dijelaskan oleh ketua pertama Majelis Ulama Indonesia ini. Ada yang disebut bohong diam. Apa maksud dari bohong diam ini? Semata-mata berdiam diri saja belum boleh dikatakan bersikap benar. Karena kerap kali seseorang termenung seorang diri dalam sebuah kamar, tidak berbicara sepatah kata pun, akan tetapi di dalam dadanya meluap-luap suatu maksud yang jahat dan khianat. Demikian ungkap dari Robert Louis Stevenson di halaman ke-7. Sadar atau tidak, ternyata jenis bohong yang satu ini banyak terjadi di lingkungan kita. Ada yang diam-diam berkhianat, ada yang diam-diam berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang diam-diam mencuri, dan ada yang diam-diam membenci tapi pura-pura baik di hadapan kita. Berbohong dalam jenis apapun adalah kesalahan fatal yang membinasakan. Berbohong hanya mendatangkan kerugian kepada diri kita sendiri. Seorang kepala sekolah yang berbohong akan hilang kepercayaannya dari rekan guru. Seorang ustazah yang berbohong akan kehilangan muruahnya di hadapan para santri. Begitu juga untuk pelaku bisnis dan pedagang. Jika memulai sesuatu dengan kebohongan, hanya kerugian yang akan didapatkan. Dalam hal apapun yang dilakukan, tidak boleh diselipkan sebuah kebohongan. Karena dalam agama Islam pun dianjurkan untuk tidak mencampurkan yang hak dan yang batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya. Di samping kebohongan ada kebenaran, itulah yang harus kita ucapkan. Kebenaran diletakkan kepada dua perkara. Pertama, hendaklah perbuatan kita sesuai dengan kata-kata kita. Kedua, perkataan kita hendaklah sejalan dengan pikiran kita. Pada halaman ke-4. Menurut penulis, orang yang jujur adalah dia yang merdeka. Merdeka dari dosa dan kesalahan. Dia mengungkapkan kebenaran

Ku ini kita akan sadar, apakah selama ini perbuatan, perkataan, dan diam kita adalah sebuah kejujuran atau malah terdapat suatu kebohongan. Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia sesungguhnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saudara, selamat sore dari Jalan Sultan Hairun nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Belajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Okupansi ataupun tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital, para perangkat Android juga iOS. Teman carilah Morotai di 93,6 FM. Teman carilah Maba Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Dan juga menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya. Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi berakhir. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli di Kabupaten Pulau Morotai itu ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsun Akadir di Stadion Bangsaha Sabtu sore. Dalam sambutannya, Sekda Samsun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan Popda dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, serta semangat persaudaraan antar daerah. Menurut Samsudin, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan mempererat persatuan sekaligus membangun prestasi generasi muda Maluku Utara.
1: Memberikan kompetisi secara kontinu, memberikan perhatian khusus dalam pembangunan bidang olahraga, memberikan baik pemerintah pusat, memberikan provinsi maupun kabupaten kota, bergandengan tangan dan bersinergi dan dengan seluruh pemangku kepentingan, melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan.
2: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menambahkan, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berkomitmen meningkatkan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan. Samsudin berharap Popda menjadi wadah-wadah lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional hingga internasional.
1: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi, dibina dan dikembangkan sehingga dapat menjadi perwakilan di event nasional dan internasional mendatang.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Popda ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali. Kota Ternate tampil sebagai juara umum dengan raihan 30 medali emas, 9 perak dan 13 perunggu atau total 52 medali. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan koleksi 9 emas, 15 perak dan 20 perunggu. Tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai berada di peringkat ketiga dengan 9 emas, 8 perak dan 9 perunggu. Sementara Kota Tidore Kepulauan menempati posisi keempat, disusul Halmahera Selatan di posisi kelima, Halmahera Timur keenam, Kepulauan Sula ketujuh, Halmahera Barat ke-8, Halmahera Tengah ke-9, dan Pulau Taliabu di posisi ke-10. Penutupan Popda ke-12 turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pulau Morotai, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, serta para atlet dan ofisial dari 10 kabupaten dan kota. Dengan berakhirnya Popda ke-12, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembinaan atlet pelajar terus berlanjut, sehingga mampu melahirkan generasi olahraga yang siap bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Reporter Wahyudiah yang melaporkan.
0: Kita berpindah ke informasi lain. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosyid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2025 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non-bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
3: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara Halmahera tengah terima bantuan Alsitan APBN 2026 untuk memperkuat produktivitas pertanian dan didukung ketahanan pangan berkelanjutan nasional. Berikut laporan Novianti Merasa Besi.
5: Komitmen pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dalam memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan kembali mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kabupaten Halmahera Tengah menerima bantuan berbagai alat dan mesin pertanian atau Alsintan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2026. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
6: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
5: Lutfi menjelaskan mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten 26. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah, Lutfi Tutupoho, menyatakan bantuan yang telah tiba di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah tersebut meliputi 7 unit traktor roda 4, mesin pengering padi, serta sejumlah alat dan mesin pertanian lainnya yang akan segera didistribusikan kepada kelompok tani sesuai mekanisme dan kebutuhan di lapangan.
6: Menyampaikan terima kasih kepada pimpinan saya, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, yang berupaya untuk lobi-lobi sampai tingkat pusat sampai mendapatkan bantuan 7 unit traktor dan pengering. Pengering mungkin dalam sementara dalam proses untuk pengiriman ke Weda yang baru tiba ini. Traktor sudah 4, 7 unit yang sudah tiba kemarin di Weda. Program ini untuk meningkatkan dan luas tempat tanam, karena ini program pusat luas tempat tanam di Halmahera Tengah untuk tahun ini kegiatan pemerintah daerah itu 200 hektar dalam satu tahun dua kali musim tanam padi.
5: Lutfi menjelaskan, mekanisme pertanian menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Dengan dukungan traktor roda 4 dan berbagai peralatan modern lainnya, maka proses pengelolaan lahan akan menjadi lebih cepat sehingga petani memiliki kesempatan meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas hasil panen setiap musim. Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Tengah juga akan melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada kelompok tani penerima bantuan untuk memastikan seluruh alat dapat dioperasikan secara optimal serta mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, kontingen Halmahera Timur, Popda 12 ke Haltim setelah sukses berada di posisi ke-6, klasemen akhir dengan perolehan 27 medali. Kita ikuti laporan langsung reporter Turakia Samsudin, langsung dari Halmahera Timur. Turakia.
7: Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Kabupaten Halmahera Timur menutup seluruh pertandingan di Pulau Morotai dengan membawa pulang 27 medali. Raihan tersebut terdiri atas 2 medali emas, 7 medali perak, dan 18 medali perunggu dari 8 cabang olahraga yang diikuti. 2 medali emas dipersembahkan cabang taekwondo dan tim bola voli putra, sementara medali perak dan perunggu diraih dari sejumlah cabang olahraga yang tampil kompetitif sepanjang pelaksanaan Popda 12 Maluku Utara di Pulau Morotai. Perjalanan tim sepak bola Halmahera Timur juga menjadi perhatian sepanjang turnamen. Sejak babak penyisihan, Laskar Muda Limabot 5VA tampil impresif dan menjadi salah satu tim yang paling banyak mendapat dukungan dari masyarakat. Penampilan konsisten membuat Haltim dijagokan membawa pulang medali emas, namun langkah mereka harus terhenti pada babak semifinal setelah kalah dari Halmahera Barat sehingga gagal melaju ke partai final. Meski gagal memenuhi target di cabang sepak bola, permainan Haltim tetap menuai apresiasi. Dari 8 kabupaten dan kota peserta, tim sepak bola Haltim menjadi salah satu kesebelasan favorit masyarakat yang memadati lapangan Bangsaha dan lapangan Sabatai di Morotai. Apresiasi juga diberikan terhadap seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Halmahera Timur. Sebab sebagian besar atlet yang memperkuat kontingen merupakan atlet pelajar yang baru pertama kali tampil pada ajang Popda tingkat provinsi. Dan berikut pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Nixon Malicang, yang juga turut serta mendampingi kontingen asal Kabupaten Halmahera Timur pada ajang Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Morotai. Apresiasinya, Pak.
8: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Saya Kadis Pora Halmahera Timur pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Halmahera Timur, Pak Bupati, Pak Wakil, dan semua ketua KUNI Halmahera Timur, Pak Sekda, yang telah mendukung penuh kami tim Halmahera Timur yang berlaga di Morotai. Lewat kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada semua atlet dari 8 cabur yang telah mengikuti Popda di Pulau Morotai. Walaupun semuanya pemula, tapi kami sangat bersyukur karena mereka tampil dengan penuh sportivitas sehingga kami juga tidak kalah pentingnya dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga kami juga walaupun hanya membawa 2 emas, 7 perak dan 18 perunggu, Tapi kami juga berterima kasih karena semua atletnya kembali dengan sehat. Yang terakhir mungkin kami menyampaikan karena kami dengan suatu kata berjuang di Mulpulau Mordai dengan Kemordai untuk berbenah dan kembali untuk HIV. Dan di kedepannya kami akan sesuai dengan moto kami HIV, kami akan perbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang kami buat di Mordai. Demikian, terima kasih.
7: Kadispora Halmahera Timur juga menyampaikan dari 101 atlet yang tergabung dalam kontingen Halmahera Timur yang diterjukan dinilai mampu menunjukkan perkembangan semangat bertanding yang baik. Capaian 27 medali menjadi modal penting untuk pembinaan atlet muda menuju kejuaraan yang lebih tinggi pada masa mendatang. Dengan hasil tersebut, kontingen Halmahera Timur tidak hanya membawa pulang puluhan medali tapi juga pengalaman berharga bagi para atlet muda. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi untuk meningkatkan pembinaan olahraga pelajar agar mampu bersaing dan meraih hasil lebih baik pada Popda berikutnya. Kontingen Haltim juga telah meninggalkan Pulau Morotai dengan menggunakan kapal feri dan saat ini berada di Kabupaten Halmahera Utara. Kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju ke Halmahera Timur lewat transportasi darat. Dari Tobelo, Halmahera Utara. Utara, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Justia. Justia, silakan laporan Anda.
9: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Minggu 12 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Ibu, Maba, Oba, Labuha, Obi, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan adanya peringatan dini cuaca di mana adanya waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Nah, untuk kondisi cuaca pada besok hari, diperkirakan umumnya cerah berawan dan masih ada potensi terjadinya hujan ringan di beberapa wilayah. Untuk saat ini angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 75 hingga 90%. Dan untuk formasi perkiraan tinggi gelombang masih signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi contoh masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Justia laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara, desk editor Wahyudi Yahya undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore dulu untuk Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Di hari ini Minggu 12 Juli 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Akan bersama Anda, kami akan menghadirkan serangan program-program di Ternate Malam ini hingga nanti di jam 12 malam atau tepatnya pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia bersama kami di sini ya, hingga dari pagi hingga sore ini. Sudah pukul 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya menjumpai juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya akan kembali menjalankan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar nanti jatuh pada pukul 18 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemudian azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, sebelumnya kami akan hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Al-Baqarah ayat 253 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muhammad Jeta. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami di Ternate malam ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

Untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, saatnya untuk kemenangan ajan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Allahu Akbar, Allah.

0: ta'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Berikan selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga dari Kementerian Keuangan. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Kementerian Keuangan diklaim mengadakan program bantuan 50 juta rupiah per keluarga penerima. Bantuan diklaim berasal dari 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Narasi ini disebarkan sejumlah unggahan media sosial pada awal Juli di bulan ini. Unggahan menampilkan foto Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang sedang melakukan penyerahan simbolis. Presiden Prabowo Subianto terlihat menyaksikan serah terima. Akan tetapi narasi dalam unggahan itu merupakan kabar keliru ataupun hoax. Foto peristiwa asli ditempatkan dalam konteks keliru sehingga menghasilkan narasi bohong. Faktanya, foto itu ditemukan dalam pemerintahan antara pada 20 Oktober 2025. Foto merupakan momen pengembalian uang sitaan korupsi kepada negara. Kejaksaan Agung menyerahkan kerugian negara senilai 13,2 triliun rupiah dari hasil tindak pidana korupsi fasilitator ekspor CPO dan turunannya. Nah, saat ini tidak ada pengumuman mengenai bantuan dari Kementerian Keuangan senilai 50 juta rupiah per keluarga. Jadi narasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 di malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: genangan air di mana-mana, pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
3: Bersama di Pro 1 RRI Ternate, menemani waktu malam Anda dengan persembahan lagu-lagu hiburan untuk malam ini ya. Setelah tadi sudah kita dengar juga dari Anggun Cisasmi dengan Bayang-Bayang Ilusi. Sebelumnya ada Dodi Ares dengan Aku Yang Jatuh Cinta. Sudah 14 menit berlalu dari pukul 19 malam. Selamat malam sekali lagi saya ucapkan untuk Anda ya, yang selagi bersama keluarga di rumah. Kita di lembaran ke-12 di hari ini di bulan Juli ya, hari Minggu besoknya. Nah, jangan lupa, kenapa? Saya ingat kembali untuk Anda, para pekerja ya, tidak ada yang namanya libur. Jadi besok sudah siap kembali dengan segala aktivitas, segala kegiatan di hari yang baru besok, di hari Senin awal pekan. Begitu juga anak-anak sekolah ya, mungkin besok sudah mulai masuk sekolah ya. Mungkin Anda ada anak-anak sekolah yang para siswa yang masuknya di sekolah yang baru, bertemu dengan teman-teman yang baru, begitu kan? Nah, mudah-mudahan semuanya sudah disiapkan untuk orang tua di rumah. Jadi besok tidak kerepotan lagi ya. Kalau belum ada yang dibeli, nah malam ini masih boleh buruan ya. Mau beli sepatu baru, kaos kaki baru, tas baru, dan peralatan semua kelengkapan sekolah lah ya. Harus disiapkan besok, mudah-mudahan semuanya tidak ada yang ketinggalan. Begitu kan asik kalau malam-malam sudah disiapkan, bukan dari malam ini tapi dari kemarin-kemarin lah ya. Yang namanya kebutuhan anak sekolah harus sudah disiapkan Anda sebagai orang tua di rumah. Begitu, dan sambil menemani Anda di malam ini, masih dengan lagu-lagu yang kami persembahkan. Ini setelah satu lagu, saya coba lagu ini milik lagu lama dari Dedi Dores ya, tapi di-recycle lagi oleh Andrea Arif dengan Untuk Apa Lagi.

Nah, ini lagunya dari Dedy Dores ya, tapi bukan yang nyanyi Dedy Dores. Saya ambil yang versi agak baru ya, dari Andre Arif yang di cover lagi nih. Untuk apa lagi, tapi judulnya masih sama ya. Baik, dan peringkat tadi sudah saya informasikan juga ya, yang mungkin besok sudah menyiapkan semua kelengkapan yang namanya anak sekolah yang harus kembali lagi ya. Bagi orang tua yang menyiapkan perlengkapan belajar, apa seragam, tas, alat tulis, mengatur jadwal tidur dan bangun lebih pagi lagi besok, serta membangun anak-anak, ini salah satu yang harus Anda ingatkan juga pada anak-anak Anda ya. Nah, agar siap besok memulai waktu sekolah ya, bertemu dengan teman-teman yang baru, sekolah yang baru begitu ya. Mudah-mudahan sudah diajarkan pada anak-anak Anda ya, yang nanti besok sudah memulai yang namanya belajar mengajar di sekolah. Baik, dan tadi juga seru-seruan Anda sudah menyaksikan Piala Dunia di 8 besar. Sisanya tadi tuh ada Norwegia yang berhadapan dengan Inggris ya. Timnas Inggris yang melaju sepertinya ke semifinal nanti Piala Dunia ya. Ada 2 gol yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan teman-temannya yang lolos setengah mengalahkan Norwegia 2-1 di via extra time ya. Jadi babak perempat final Piala Dunia mempertemukan Norwegia dan Inggris di pagi tadi. Norwegia unggul lebih dulu kalau kita tahu ya. Ada beberapa gol yang satu gol yang diciptakan Andreas Sjalderup sebelum disamakan Jude Bellingham sebelum turun minum. Jadi setelah sebelum itunya ada skornya 1-1 ya, tidak berubah hingga babak kedua berakhir. Jude Bellingham juga jadi pahlawan Inggris di babak tambahan gol. Keduanya gol yang diciptakan langsung begitu ya. Jadi Inggris nanti selanjutnya masuk di semifinal ya. Inggris juga nanti akan berhadapan yaitu dengan Argentina. Ya betul ya, dengan Argentina nanti yaitu di hari Kamis, tepatnya tanggal 16 Juli. Tapi sebelum itu nanti ada Perancis yang akan berhadapan dengan Spanyol, yaitu nanti di tanggal 15, tepatnya di hari Rabu sekitar pukul 2:00 ya. Dan Inggris berhadapan dengan Argentina itu di hari Kamis, tepatnya jamnya sama juga ya, di pukul 2:00 dini hari. Kalau kita di sini mungkin sekitaran jam 4 subuh ya. Oke, nanti Anda bisa saksikan ya. Tadi juga Argentina yang sudah menaklukkan Swiss dengan 3-1 di perempat final Piala Dunia 2026, Argentina melaju ke semifinal. Baik, nanti kita bagi informasi untuk Anda pendengar di malam ini. Kita dengarkan dulu lagu-lagu ya. Ada Eri Dibrakal dengan Good Time.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar Menteri Agama Nasaruddin Umar ini menegaskan kekerasan yang tidak hanya terjadi di pesantren dan juga madrasah. Karena itu menurutnya persoalan kekerasan terhadap anak ini harus dipandang sebagai tantangan bersama seluruh lembaga pendidikan, begitu ya. Jadi salah satunya juga ia mengatakan istilah yang lebih tepat adalah kekerasan di lembaga pendidikan, sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah saja ya. Kementerian Agama juga akan memperketat bagaimana definisi dan tata kelola pesantren guna menjaga atau mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Jadi pendengar, sejumlah persoalan perlindungan anak kerap ini muncul pada lembaga yang

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia

0: terhubung dengan banyak hal, dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ini lagunya dari Marsanda dengan kisah sedih di hari Minggu. Kenapa di hari Minggu tadi ini ya? Ya mudah-mudahan tidak ada yang menyedihkan lah ya. Karena sudah menikmati hari libur selama berapa dua hari dari kemarin. Kalau Anda yang dari kemarin, tapi kalau ada yang dari hari ini saja, ya sudah, karena sudah puasin ya, namanya menikmati libur bersama anggota keluarga, terutama orang-orang yang selalu ada di sekitar Anda, yang selalu menyayangi Anda dan mencintai. Siapa lagi kalau bukan keluarga di rumah, begitu ya. Jadi tidak ada yang namanya kisah sedih di hari Minggu. Itu cuma dari Marsanda saja yang kisah sedih di hari Minggu. Nah kalau kondisi cuaca seharian sama seperti hari kemarin ya, tidak berubah sih ya, sama saja. Cuacanya terik sekali. Iya, sudah beberapa hari ini. Nah, kalau kita lihat pendengar, sedikit mengenai cuaca ini, dari BMKG mengatakan juga bahwa puncak musim kemarau itu ya sudah memasuki ini di bulan Juli, katanya sekitaran sampai di bulan September begitu. Lama banget ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau ini ya akan berlangsung secara bertahap dari bulan Juli hingga September. Dan dikatakan juga bahwa puncak kemarau pada Juli diperkirakan terjadi di 83 zona musim atau sekitaran 12,26% wilayah daratan Indonesia. Kondisi ini akan meluas pada juga Agustus menjadi sekitaran 369 zum atau sekitar 48,84% wilayah daratan, sebelum kembali berkurang pada September menjadi 169 zum atau sekitar 25,41% wilayah daratan juga. BMKG pun menyarankan agar para petani mulai menyesuaikan yang namanya jadwal tanam dan varietas yang lebih tahan terhadap yang namanya kekeringan, begitu ya. Nah, para petani juga bisa menyesuaikan dengan menanam tanaman hortikultura yang cocok pada saat periode kering ini, seperti dikatakan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena, bahwa seiring kondisi cuaca yang kian kering, ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla pun ikut meningkat. Karena itu BMKG akan pemerintah daerah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi, yaitu termasuk operasi modifikasi cuaca yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan bagaimana perkembangan kondisi atmosfer. Operasi ini dilakukan ketika terdapat potensi cuaca yang mendukung dengan perkiraan aktivitas atmosfer yang bisa berlangsung dalam hitungan jam hingga sekitar 10 hari. Jadi selain meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan, cuaca yang semakin panas juga bisa berdampak apa? Tentu saja pada kesehatan kita, mulai dari dehidrasi, kelelahan akibat panas, hingga meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, kemarin kan saya sudah beri tips mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan selama musim kemarau, atau Anda yang mungkin kerjanya di luar ruangan kalau siang begitu ya. Tapi malam ini ya sudah kita menyambungkan saja ya mengenai bagaimana puncak kemarau yang memasuki di bulan Juli menurut dari BMKG sendiri sampai nanti di memasuki September.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Lagu-lagu untuk Anda ya. Salah satunya tadi dari Hena Merhoka dengan Gara-Gara Cinta. Sebelumnya ada Kellyn Scott juga sudah bersama Anda barusan dengan Someday I'm Strong. Sudah di menit ke-54 dari pukul 19 siang. Kita jeda sebentar ya. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini akan kembali menjalankan sholat Isya. Informasi waktu azan Isya sebentar jatuh pada pukul 19:58 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kemudian azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Anda kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemenangan ajang Isa wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: ucapkan selamat menunaikan sholat isya untuk anak pendengar kaum muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

Anda masih bersama kami Pirinyar malam ini di Pro 1 RRI Ternate. Masih di Ternate malam. Sudah pukul 20 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti mimbar agama Katolik untuk umat Katolik dimanapun Anda berada. Ini dia mimbar agama Katolik.

Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, salve. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya, Alita Kristinati, BSAG, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kota Ternate dalam siaran mimbar agama Katolik. Hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima. Tema yang diangkat pada saat ini yaitu mengenai pertobatan membawa kita pada kasih Allah yang didasari pada Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk itu, marilah kita siapkan diri kita, terlebih hati dan batin kita, agar kita layak dan pantas menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Kudus. Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkan tema kita di malam hari ini, marilah kita dengarkan kidung pembuka yang dibawakan oleh Lisa Arianto dengan judul Hanya Debulah Aku.

Triternate yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan kidung rohani pembuka tadi, mari kita masuk dalam permenungan kitab suci dengan tema Pertobatan membawa kita pada kasih Allah. Untuk itu, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita satu dalam doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, di malam yang penuh syukur dan penuh sukacita ini, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala suka duka, anugerah dan berkat yang Kau curahkan kepada kami, khususnya lewat nafas hidup yang masih kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih juga ya Bapa, karena di saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mewartakan firman-Mu lewat siaran mimbar agama Katolik di malam hari ini. Begitu besar cinta dan kasih sayang-Mu kepada kami, namun sebagai manusia biasa yang penuh kelemahan, kami selalu jatuh dalam dosa yang sama, sehingga menyakiti hati-Mu dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon rahmat belas kasih dari-Mu, agar dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami selalu menjadi layak di hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang Maha Baik, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan serta merenungkan sabda-Mu yang terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Untuk itu kami mohon berkat Roh Kudus-Mu turun atas pikiran, mulut dan hati kami agar kami mampu meresapi dan mewartakannya, serta melaksanakannya dalam kehidupan keseharian kami dari hari lepas hari. Semoga di masa pertobatan ini, kami semakin menyadari akan segala kesalahan dan keberdosaan kami, sehingga kami mampu memperbaiki diri kami menjadi lebih baik dan lebih bermakna, serta berkenan di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini, marilah kita dengarkan kidung rohani dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan yang dibawakan oleh Nikita.

Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Marilah kita buka dan baca bersama dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Perempuan yang bersina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang diambil pada malam hari ini dalam mimbar agama Katolik yaitu tentang pertobatan membawa kita pada kasih Allah. Hari ini Gereja Katolik memasuki hari Minggu Prapaskah yang ke-5. Prapaskah merupakan momentum bagi umat Katolik untuk dapat mempersiapkan diri dalam menyambut perayaan Paskah dengan cara berdoa, bertobat, berpuasa, berpantang, amal kasih, hidup sederhana, dan penyangkalan.

diri. Untuk itu, dalam bacaan Injil Yohanes pada hari ini, kita diajak untuk lebih mengoreksi diri kita ketimbang menghakimi dan mengoreksi orang lain atas kesalahan yang diperbuatnya. Karena pada dasarnya, kita semua manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kita semua punya dosa dan kesalahan. Karena itu, Allah sangat menginginkan agar kita semua dapat kembali kepadanya lewat pertobatan diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita sudah memasuki masa Prapaskah yang kelima. Itu artinya kita akan memasuki Minggu Sengsara, di mana Minggu Sengsara akan mengantar kita untuk semakin menghayati pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dalam menebus dosa-dosa kita umat manusia. Minggu Sengsara juga disebut sebagai Pekan Suci, yang merupakan pekan terakhir dalam masa Prapaskah. Hari-hari yang menandai dimulainya masa kesengsaraan Yesus Kristus menjelang penyalibannya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Injil hari ini berbicara tentang seorang perempuan yang kedapatan sedang berbuat zina. Yesus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh perempuan itu adalah salah dan dosa yang diperbuatnya tidak pernah dibenarkan. Namun Yesus juga tidak membenarkan jika ada orang lain yang menghakimi dan mau menghukum perempuan itu atas dosa yang diperbuatnya. Bahkan Yesus sendiri pun tidak memberikan hukuman apa-apa kepada perempuan tersebut. Yesus hanya memberikan perintah kepada perempuan itu untuk tidak berbuat dosa lagi. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus lebih mementingkan pertobatan dan keselamatan daripada hukuman atau kematian orang berdosa. Sebab hukuman tidak membawa perubahan dan keselamatan bagi perempuan itu, melainkan pertobatan yang justru membawa perubahan dalam hidupnya seperti yang diminta oleh Yesus sendiri. Dari peristiwa tersebut, kita bisa menemukan bahwa kasih Yesus sangat besar terhadap perempuan itu. Yesus tidak memandang latar belakang dan keberadaan perempuan yang dianggap najis oleh para pemuka agama dan masyarakat di situ. Kasih Yesus merupakan kasih yang tidak memandang rupa. Ia sangat mengasihi manusia berdosa dan menawarkan kehidupan kekal bagi siapa saja yang mau percaya kepadanya. Kasih seperti inilah yang patut kita teladani dan realisasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya dalam hubungan kita dengan sesama. Karena itu, hendaknya kasih yang kita miliki bukanlah kasih yang membeda-bedakan rupa, status sosial, dan latar belakang kehidupan seseorang. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, motivasi kita dalam mengasihi sesama tanpa memandang latar belakang, yaitu ingatlah bahwa Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita sebagai orang berdosa. Pengampunan merupakan bagian dari kasih Tuhan. Dosa memang selalu memberikan konsekuensi buruk bagi hidup kita, di mana kita mulai menutup diri,
menyembunyikan diri kita agar terhindar dari tuduhan-tuduhan orang lain. Namun seburuk apapun dosa yang telah kita lakukan, Yesus dengan anugerah-Nya tetap menerima kita. Ia tidak menuduh atau menuntut agar kita dihukum. Sebaliknya, Ia menyediakan pengampunan. Bahkan di saat-saat yang paling memalukan dari kegagalan kita sekalipun, Ia akan tetap mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dan mengingatkan kita untuk merenungkan di mana terkadang kita gagal memberikan kesempatan lagi kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Kita hanya memikirkan hal-hal negatif yang mereka lakukan, bahkan kita juga turut mengutuk dan menghakimi mereka tanpa kita sadari bahwa kita sendiri sudah melakukan dosa dan kesalahan dengan menyakiti hati orang lain. Untuk alasan ini, Yesus mengajak kita untuk menunjukkan kemurahan hati terhadap orang lain. Dia memilih belas kasihan sebagai solusi dalam menghadapi perempuan yang berbuat zina ini. Kata-kata belas kasihan inilah yang merupakan undangan untuk sebuah pertobatan. Karena itu, janganlah kita berputus asa untuk berpaling dari Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa. Sebab Tuhan adalah Maha Penyayang. Rahmat ini tersembunyi dalam kasih-Nya yang konstan dan tanpa syarat bagi kita. Bahkan ketika kita tidak mengasihi Dia sebagaimana mestinya dan terus-menerus jatuh ke dalam dosa, Dia akan tetap sabar menunggu hari di mana kita akan kembali kepada-Nya. Untuk itu, marilah di saat ini sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sudah sepatutnya kita mencontohi Yesus dalam memberikan belas kasihan kepada mereka yang melakukan kesalahan, serta mengajak mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan mengalami rahmat-Nya dan berbelas kasih kepada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan di saat ini, marilah kita mendengarkan kidung rohani yang dibawakan oleh Maria Magdalena dengan judul Persembahan Hati.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar Pro 1 RRI Ternate yang terkasih, marilah kita hening sejenak dan kita masuk dalam doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan penyertaan tangan kasih-Mu bagi kami semua yang telah mengikuti siaran mimbar agama Katolik di saat ini. Kiranya sabdamu yang telah kami wartakan dan dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan rohani dalam mengembangkan iman kami. Semoga kami dapat meneladani sikap dari Yesus yang selalu mengampuni dan mengedepankan kasih serta pertobatan bagi siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Ya Bapa yang maha baik, di saat ini juga kami mau berdoa bagi para pegawai yang ada di RRI Ternate ini. Semoga berkat-Mu selalu menyertai mereka semua dalam segala tugas dan pekerjaan mereka, khususnya dalam membantu penyiaran pewartaan sabdamu bagi seluruh umat-Mu yang ada di kota Ternate ini. Berkatilah segala harapan, cita-cita, pergumulan dan niat baik mereka, dan kiranya berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Bapa yang Maha Kudus, kami juga mau berdoa bagi para pemimpin agama yang ada di Provinsi Maluku Utara, khususnya yang ada di kota Ternate. Semoga mereka semua diberikan kesehatan yang baik selalu, serta kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Kiranya mereka dapat menjadi teladan yang baik dalam mewujudkan toleransi di antara umat beragama, sehingga kedamaian dan ketentraman selalu tercipta di bumi Maluku Kieraha ini. Bapa yang baik, tak lupa juga kami berdoa bagi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di kota kabupaten. Semoga segala kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat kepada mereka, kiranya dapat mereka laksanakan dan jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, serta selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tugas dan pekerjaan yang mereka laksanakan. Ya Bapa yang Maha Kasih, setelah ini kami akan mengakhiri segala aktivitas kami dalam sepanjang hari ini. Untuk itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua dalam istirahat kami di sepanjang malam ini, sehingga besok pagi kami dapat dibangunkan kembali dengan kesehatan badan dan jiwa yang baik adanya, dan dapat melaksanakan aktivitas pekerjaan kami demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Kiranya damai sejahtera dan berkat-Mu selalu tinggal di dalam hati kami, agar di mana saja kami berada, kami dapat menjadi pembawa berkat serta pembawa kabar baik dan sukacita bagi semua orang. Inilah doa kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada,
Dengan ini mimbar agama Katolik pada hari Minggu Prapaskah yang kelima sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita semua dalam siaran mimbar agama Katolik di saat ini. Selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudari yang beragama Muslim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Dan marilah kita menutup siaran mimbar agama Katolik di saat ini dengan kidung rohani yang dibawakan oleh Suster Agnesia Nainggolan dengan judul Di Muka Tuhan Yesus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Trusmudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah, ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, semakin baik, semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta PROLANIS, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Karena ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua, jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan, pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Canton City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara CV Cup 2026 yang berlangsung di Canton City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara, ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi, paling itu sih, konsistensi, gak ada lagi. Pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Rade Altoiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahrenza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan asing game. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Rade Altoiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI di pukul 21 tadi. Nah sekarang kita melangkah lagi perjalanan kita, masih di Ternate Malam yang selagi menemani Anda malam ini ya. Saya ada juga Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di Pemancar Gaya Merah. Kita masih punya ada beberapa program lagi hingga nanti di jam 12 malam.

0: terus. Yah, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, Rotodi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

40 menit berlalu dari pukul 21 malam. Anda masih bersama kami malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan di ruang dengan Anda. Menikmati suasana malam ya di rumah. Anda yang mungkin besok harus siap kembali untuk melakukan berbagai rutinitas ya di tempat kerja masing-masing. Baik Anda pekerja, terus anak sekolah yang sudah kembali lagi besok di bangku sekolahnya ya, yang pasti sudah disiapkan. Nah, kira-kira apa ya? Kalau Anda yang selama ini katanya ada yang tidak mau menyimpan harta karunnya, uangnya mungkin ya di bank. Katanya pingin membuat celengan aja, celengan berangkas begitu ya. Tapi pendengar, ngomong-ngomong soal berangkas ini ya, ada penemuan berangkas berukuran sekitar 2x1 meter yang tersembunyi di balik lemari di sebuah kafe di kawasan Cipati, Jakarta Selatan. Ini sepertinya menyita perhatian publik sih. Di dalamnya polisi menemukan dokumen penting serta uang tunai dalam berbagai mata uang dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Ya, ini dia nih, kalau yang suka menyimpan uangnya di berangkas, apakah Anda salah satunya juga nih ya? Nah, terlepas dari kaitannya dengan proses hukum yang tengah berjalan, temuan tersebut kembali memunculkan satu pertanyaan menarik. Ini pertanyaannya, mengapa di era perbankan digital dan transaksi non-tunai masih banyak orang memilih menyimpan harta benda di dalam berangkas begitu? Mungkin ada salah satunya, katanya tidak mau nyimpan uang, menabung di bank, pingin buat berangkas begitu ya. Apakah sampai sekarang masih ada? Ada sih sebenarnya ya. Jawabannya ternyata bukan semata-mata soal keamanan fisik saja. Bagi banyak orang, keberadaan berangkas juga berkaitan dengan rasa tenang, kontrol, hingga perlindungan terhadap barang-barang yang memiliki nilai emosional. Tapi kalau dibawa, maling bawa sama berangkas-berangkasnya sekali, gimana coba ya? Nah, disinilah ada sih beberapa alasan mengapa orang masih menyimpan harta benda mereka di berangkas begitu ya. Katanya sih, pada dasarnya manusia ini memiliki yang namanya kebutuhan alami ya, untuk merasa aman. Nah, rasa aman ini membuat seseorang lebih tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk ketika menyimpan aset ataupun barang berharga begitu. Nah, berangkas ini menjadi salah satu cara sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyimpan uang, perhiasan, dokumen penting atau benda berharga di tempat yang terkunci, dan kokoh. Nah, disitulah seseorang merasa risiko kehilangan akibat pencurian atau kejadian tidak terduga dapat diminimalkan. Kalau berangkas kan memang susah sekali dibuka ya, selain kita tahu kodenya. Nah, perasaan memiliki kendali atas barang berharga inilah pendengar membantu mengurangi yang namanya kecemasan. Jadi ketika seseorang yakin asetnya terlindungi, ia dapat lebih fokus pada yang namanya aktivitas lain tanpa harus terus-menerus dihantui yang namanya rasa khawatir. Itu dia ya, katanya berangkas katanya memberi rasa aman yang luar biasa lah ya. Berikutnya juga mungkin salah satu perlindungan dari pencurian dan bencana begitu. Aman ya, kalau mungkin banjir tetap berangkasnya aman. Fungsi utama berangkas tentu sebagai pelindung dari ancaman eksternal seperti pencurian, kebakaran, hingga kerusakan akibat bencana tertentu. Oke, data dari Australian Bureau of Statistics menunjukkan sekitar 3,5% rumah tangga di Australia sana mengalami ataupun menjadi sasaran pencobaan pembobolan rumah pada periode 2020 sampai dengan 2021. Barang yang paling sering dicuri antara lain yaitu apa? Perhiasan, uang tunai ya, terus dompet, peralatan kerja, hingga perlengkapan olahraga. Meski konteksnya berbeda sebenarnya di negara kita, Indonesia, data tersebut menunjukkan bahwa pencurian rumah masih menjadi risiko nyata. Karena itu banyak orang memilih menyimpan barang bernilai tinggi di dalam berangkas sebagai lapisan perlindungan yang baik dan tahannya. Berangkas modern bahkan dirancang dengan berbagai fitur keamanan, mulai dari sistem kombinasi digitalnya, sidik jari, hingga ketahanan terhadap api dan dalam waktu yang tertentu begitu ya. Oke. Nah, banyak juga orang mengira isi berangkas hanya uang tunai atau emas, padahal
dokumen penting sebenarnya justru menjadi salah satu barang yang paling sering disimpan loh ya. Misalnya apa? Sertifikat rumah, terus juga akte kelahiran, paspor, surat wasiat, terus ada dokumen kepemilikan kendaraan, ataupun juga ada polis asuransi, hingga arsip keuangan. Nah, disitulah kehilangan dokumen semacam ini bisa memicu loh yang namanya proses administrasi yang panjang dan merepotkan. Jadi dengan menyimpannya di brankas, resiko kerusakan maupun kehilangan dapat ditekan begitu ya. Nah, tidak semua barang yang masuk ke dalam brankas bernilai mahal secara materi sih. Nah, banyak orang yang menyimpan benda-benda yang memiliki nilai emosional tinggi. Foto keluarga yang lawas, terus surat tulisan tangan dari orang tercinta, terus ada lain juga perhiasan warisan, hingga benda kenangan lain yang seringkali dianggap yang tak tergantikan bagi pemiliknya. Menyimpan barang-barang tersebut di tempat yang aman bukan sekedar melindungi benda fisik, tetapi juga menjaga kenangan dan bagian penting dari perjalanan hidup mereka. Oh begitu, oke. Kalau secara psikologis, memiliki brankas juga dapat memberikan rasa percaya diri loh ya, dan kemandirian. Keputusan untuk melindungi aset sendiri membuat seseorang merasa telah mengambil langkah antisipatif terhadap berbagai resiko. Nah, meski layanan perbankan semakin canggih dan banyak aset kini terbentuk digital, kebutuhan akan penyimpanan fisik tetap belum hilang ya. Masih ada uang tunai, dokumen asli, perhiasan, logam mulia, koleksi berharga hingga barang warisan yang tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke bentuk digital. Karena itu, alternatifnya itu brankas masih menjadi pilihan banyak orang sebagai tempat penyimpanan terakhir untuk barang-barang yang dianggap paling berharga. Begitu ya. Oke, tapi mudah-mudahan aman lah kalau Anda yang sampai sekarang masih menggunakan brankas di rumah ya, untuk salah satunya menyimpan barang-barang berharga Anda. Bukan cuma uang, selain dari uang banyak juga sertifikat tanah ya, dan mungkin dokumen-dokumen lain yang sangat penting yang harus Anda lindungi, misalnya dari kebakaran, banjir, pencurian ya, itu dia. Oke. Kalau yang masih menggunakan brankas ya udah lanjut saja menggunakannya ya. Kadang-kadang kan orang-orang yang awam begitu kan larinya ke brankas begitu, katanya lebih aman. Tapi kalau pencuri, saya sebenarnya penasaran, kalau pencuri membawa brankasnya sekalian gimana? Coba. Bukannya mungkin dipakai apa ya? Diteketuk itu pakai apa? Batu atau pakai apa ya? Ya udah, kita kan sering menyaksikan film-film yang terkait dengan brankas-brankas begitu kan, dan curian brankas begitu, jadi tahu semua lah ya. Oke, kita ke lagu dulu lah. Nanti ntar saya akan bahas lagi ya informasi yang lain untuk Anda, juga tips yang saya berikan. Ada Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.
3: Pendengar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Rini Widiantini, ia menghimbau seluruh instansi pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara atau ASN, khususnya yang akan mengatur anak pada pagi hari pertama masuk sekolah, ya, di pagi hari lah istilahnya begitu, di hari pertamanya nanti ya, besok lah masuk sekolah ya. Imbauan tersebut tertuang dalam surat Menteri PAN RB nomor B garing 257 garing M KT 02 garing 2026. Nah, ini diterbitkan pada hari Jumat di 2 hari kemarin. Melalui surat tersebut, instansi pemerintah diminta memberikan kesempatan kepada ASN yang memiliki anak pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk mendampingi anak di hari pertamanya masuk sekolah. Gitu ya. Jadi penerapan fleksibilitas kerja ini tidak boleh mengurangi yang namanya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, diharapkan melalui kebijakan ini ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan serta lebih seimbang dalam kehidupan. Kebijakan tersebut juga pada mengacu pada peraturan Menteri PAN RB nomor 4 tahun 2025. Ini tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel dan pada instansi pemerintah. Meski demikian, ditegaskan penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik begitu. Jadi diharapkan pengaturan ini dapat memberi ruang bagi ASN untuk mendampingi anak pada hari pertama sekolah tanpa mengurangi profesionalisme, produktivitas maupun kualitas layanan kepada masyarakat. Nah, dijelaskan juga bahwa kebijakan tersebut juga mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, yaitu atau GAMAS begitu ya. Ini yang diatur juga dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026. Gerakan tersebut merupakan bagian dari strategi penguatan ketahanan keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Juga sekaligus mendorong keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dalam pengasuhan dan pendidikan anak sejak dini. Jadi bukan cuma ibu saja ya, turut andil harus ayah juga. Jadi kehadiran orang tua dalam tumbuh kembang anak bukan sekedar pelengkap, melainkan pilar penting loh ya, yang memiliki dampak jangka panjang. Gerakan ini dapat didapatkan memperkuat kedekatan orang tua, khususnya anak, ayah dan anak begitu ya, melalui portal rri.co.id. Informasi yang saya himpun malam ini untuk Anda bahwa di hari pertama besok mungkin anak bersekolah, Menpan RB menghimbau instansi beri fleksibilitas ya ASN untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Iyalah, kalau bicara tentang korupsi ya, masih saja memang rajalela di negeri kita ini, di Indonesia. Baru-baru ini juga Polri yang selagi melimpahkan secara bertahap terkait dengan berkas administrasi 3 perkara korupsi, yaitu Kejaksaan Agung, yaitu korupsi pengadaan batu bara PLTU dan korupsi Asabri dan Jiwasraya tahun 2020-2025, dan juga pencucian uang dalam proses penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. Perkara yang telah dilimpahkan ke Jagung itu dilanjutkan di penyidikan. Jadi secara bertahap seluruh administrasi penyidikan barang bukti akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dikatakan langsung oleh Kabak Ops Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polres Kombes Pol Ahmad Yusuf Afandi. Nah, menurutnya selain berkas, ini mengatakan bahwa pelimpahan terjangka juga dilaksanakan secara bertahap ya. Diketahui, Kortasipdoror Polri melimpahkan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansah kepada Kejaksaan Agung. Kepala Kortasipdokor Polri Irjen Pol Totok Suharyanto juga mengatakan pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Nah, di sini dikatakan juga selama proses penyidikan, penyidik Polri telah memeriksa ada sekitar 15 saksi dan 2 ahli serta menggeledah 13 lokasi di Jakarta dan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penyidik juga telah melakukan gelar perkara dan penetapan dua tersangka, yakni Febriansa Ardiansa dan pengusaha Don Ritno. Sementara itu, PLT Jabdis Rudi Margono juga mengatakan Kejaksaan Agung telah menerima pelimpahan penanganan tiga perkara tersebut dari Kortas Tip Dokdor Polri. Ya. Menurutnya juga pelimpahan itu merupakan wujud komitmen bagaimana sinergi antara lembaga agar penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Ini lagi-lagi korupsi yang masih saja terjadi di negeri kita ini ya. Kira-kira korupsi ini kapan selesainya ya? Semakin saja ada dan ada terus.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Oh, begitu.
1: Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Shana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap rendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Unda, kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat. Meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya

0: Bagus, Siti. Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
1: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
0: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
2: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
0: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
3: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin?
1: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
3: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
2: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari...
4: Halo, iya Pak.
0: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
4: Benarkah Pak?
0: Benar, anak ibu sangat berbakat.
5: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
4: Anak kita berhasil Pak.
1: Bu, mulai bulan depan, Siti sudah resmi bekerja.
4: Maafkan Ibu, nak. Selama ini, Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
5: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
1: Siti nggak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
5: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
4: Kami bangga sama kamu, nak.
2: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya, bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sudah ikuti drama radio persembahan dari RRI Banten dengan judul Kode Masa Depan City. Drama radio hadir kembali untuk Anda besok malam ya. Dan pendengar, di malam ini kami masih temani Anda untuk Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kita sudah melewati menit ke-43 dari pukul 22 malam. Itu pertanda masih tersisa satu program lagi untuk menyisakan waktu kita selesai sebentar di jam 12 malam. Kita nantikan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

dengan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda yang tetap bersama kami di program Masa Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah tepat di pukul 23.00 dan itu pertanda kita masuk di program terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memory Lab lagi hadir kembali untuk Anda di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Baik, gimana suasana Anda di malam ini ya? Sekali lagi saya ucapkan terima kasih masih memilih program Masatu hingga saat ini. Ada Gary Moore dengan Still Got the Blues untuk Anda sebagai lagu pertama kita ya, untuk perjumpaan kita malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam yang semakin larut. Ini belum larut ya? Ya kalau ternyata nggak mengenal larut lah. Larut, larut. Sama aja ya. Iya. Oke deh, selamat malam semuanya. Selamat menikmati suasana istirahat di rumah masing-masing ya. Anda harus beristirahat karena besok banyak tugas-tugas yang sudah menanti Anda di hari Senin. Yaudah, sambil kita mendengarkan lagu dari Gary Moore dengan I Got the Blues untuk malam ini. Still Got the Blues maksudnya, sambil kita terima telepon ya, ya ingin mendengarkan lagu-lagu sambil mengantar Anda untuk menikmati waktu istirahat. Silakan di 0921 312 5521, juga di WhatsApp 0812 0237 5180. Masih ada saya di sini, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Yang tugas di pemancar kayu merah siapa nih? Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya,
0: Ibu Farida ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, Ibu Farida masih di tempat yang sama ya?
1: Masih.
0: Ya, suaranya kecil sekali Ibu Farida.
1: Oh ya, tunggu.
0: Boleh. Mana nih?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Coba bersuara lagi.
1: Halo.
0: Oke deh, boleh-boleh deh. Boleh. Ayo, Ibu Farida di Palu ya. Gimana kabarnya? Sehat selalu Ibu Farida?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Cerah malam ini ya.
0: Di sana cerah juga sih harian ini ya.
1: Sudah berapa? Sudah hampir 2 minggu ya.
0: 2 mingguan begitu ya.
1: Iya.
0: Cerah ya dari pagi, siang, sore hingga malam ya. Sama dong.
1: Ternate.
0: Sama seperti ya kata Ibu Farida, sama kita juga di sini begitu. Malahan panas ya, kalau siang ya. Tuh.
1: Selalu bersyukur ini ya.
0: Oke.
1: Selalu bersyukur banyak, kita banyak bersyukur.
0: Betul.
1: Ya,
0: iya, harus banyak bersyukur lah.
1: Iya. Jangan banyak mengeluh ya, jangan.
0: Oke, lagu apa kira-kira mau dengar Ibu Farida?
1: Kan Bang Robi adalah gurunya kan, Tuhan itu tahu.
0: Tuhan dia tahu. Jadi jangan mengeluh begitu, harus bersyukur.
1: Iya, harus bersyukur, banyak-banyak bersyukur ya.
0: Oke, mbak dengar tuh kata Ibu Farida tuh. Oke, mau lagu apa nih kira-kira?
1: Kalau Ibu Farida, kalau ada yang nanya, gimana kabarnya, sehat-sehat Bun? Alhamdulillah sehat, walaupun keadaan agak ini, tetap kita harus
0: tetap saja bersyukur, begitu.
1: Iya.
0: Tetap yang diberikan Tuhan kita harus bersyukur, begitu kan?
1: Lagunya Ibu Farida pilih lagu dari Dua Kembar ya, judulnya 02.
0: 02. Ih, malam-malam begini jangan sebut 02 loh. Berbahaya itu. Iya, 02 nanti bentar Bung Yasin masuk pasti itu.
1: Bangga ya.
0: 02. Iya. Itu lagu apa? Lagu pop bisa. Ya? Lagu pop ya?
1: Iya, lagu pop.
0: 02. Yang nyanyi
1: bisa,
0: siapa tadi?
1: Terhibur dengan lagu ini ya.
0: Yang nyanyi siapa tadi? Trio?
1: Dua Kembar.
0: Oh iya ya, oke deh. Oke, ada jadi, nih
1: jadi,
0: ada.
1: Jadi jangan macam-macam, Mbak ya.
0: Dua Kembar ya. Waduh, bisa juga ya. Ada judul 02 ya, itu
1: kalau,
0: ya.
1: Kalau kata ini Karlina sama sama siapa? Sama Ali ya. Sakit tak terlihat.
0: Oh gitu.
1: Sakit tak berdarah.
0: Sakit tak berdarah. Oke deh.
1: Oke,
0: 02 buat siapa nih? Jangan buat 02 ya.
1: 02 jangan macam-macam.
0: Jangan macam-macam loh.
1: Jangan macam-macam ngoni ya 02 ya.
0: Awas ngoni ya, kita dapat, kita Silakan Ibu Farida, lagunya buat siapa nih?
1: Salamnya salam buat Ibu Ustazah Ida ya. Salam rindu Ibu Ustazah. Iya. Enggak ada komunikasi lagi sama Ibu Ustazah.
0: Gitu. Ya. Oke.
1: Ada Ibu Ila di Luwuk. Terus ada Purnama Sari, ada Sari, ada Puja, Bunda El, ada Mama Ida, ada Cigure Jakarta, ada Ayu di Masoi sana. Ada satu lagi yang dari Palu juga itu, Ibu siapa ya? Lupa ya, Ibu Nurmin itu siapa itu?
0: Begitu.
1: Ada lagi satu.
0: Ada lagi ya. Oke deh.
1: Padahal tetangga.
0: Tetangga sama Ibu Farida.
1: Berapa jam?
0: Jauh kalau begitu ya. Jauh boleh, lumayan lah. Lumayan.
1: Sama Ibu Nurmin kalau enggak salah.
0: Oke. Di Palu sekarang jam berapa ya Ibu Farida?
1: Di sini jam 22 22 lewat 6.
0: Oh iya, kita beda 1 jam ya.
1: Beda
0: 1
1: jam.
0: Beda 1 jam. Oke.
1: Perbedaannya enggak terasa ya. Iya. Perbedaannya.
0: Betul.
1: Tapi perbedaan ini justru membawa kita hubungan silaturahmi itu lebih dekat. Jadi tahu ya, oh di tengah itu seperti ini.
0: Amin. Iya, betul. Dengan adanya RRI juga kita tahu semua, kita saling kenal, saling bersilaturahmi ya, begitu
1: kalau,
0: kan.
1: Kalau RRI ternate jarang live ya.
0: Jarang Pro 1.
1: Iya, Pro 1.
0: Ada tuh biasanya sering live juga. Ada. Iya, kadang-kadang saya juga live, kadang-kadang siapa? Iqbal, Safira juga live tuh. Nanti dah, mudah-mudahan kita bisa ketemu di live-nya TikTok Pro 1.
1: Kalau jam-jamnya jam berapa kalau siang?
0: Tadi di berita kita sempat live juga, tadi baca berita saya sempat, tapi tidak sampai sekarang belum ya, tadi cuma di berita saja kalau tidak salah.
1: Oh ya, sampai tahu. Aduh,
0: okay.
1: Orangnya luar biasa.
0: Oh begitu. Oke, nanti deh. Nanti ya, mudah-mudahan kita live dan bisa ketemu Ibu Farida ya. Jangan ketemu di udara, tapi ketemu langsung di darat begitu ya.
1: Itulah. Makanya
0: kita tahu,
1: oh ini punya yang ini dah, yang di ini.
0: Oke.
1: Okay, kalau di Singaraja, oh cantik.
0: Oh begitu.
1: Oke. Kalau Palu. Siang ada.
0: Kalau Palu RRI-nya di mana? Kota mana?
1: Kota Palu.
0: Kota Palu ya.
1: Satu Toli-Toli satu, Palu satu di kota Toli-Toli sama Ampana.
0: Oh begitu. Oke. Di Ampana satunya ya.
1: Salamnya ya, ada berdering di belakang.
0: Iya, silakan. Ayo salam-salam aja buat siapa nih?
1: Salam buat Pak Andi di Batam, Pak Andi di Jambi, Pak Andi di Wacan, Pak Amoai, Pak Buce, Pak Tahir, Abang Atus, Pak Junaidi, Kang Ahmad Irwan, Pak Nasirun Bintang Pratama.
0: Iya.
1: Ada yang dari Buton. Jadi dirangkul aja dari A sampai Z ya. Salam sehat untuk teman semuanya, salam kompak selalu. Pak Romi, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin. Oke, pasti. Belok, ya. Pastilah. Kalau belok-belok dulu enggak apa-apa, sambil lirik-lirik begitu ya.
1: Ada pengertiannya terus jam belok-belok artinya apa ya?
0: Oke, baik. Kalau belok ke kiri. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Farida di Palu sudah bersama kita. Di belakang Ibu Farida ada siapa? Selamat malam, halo. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, halo.
0: Kalau yang ini suka belok-belok, banyak beloknya kalau yang ini.
2: Kalau sudah jam maka mau harus belok lah.
0: Iya, makanya hati-hati kalau kan dapat dia ini. Waduh, malam-malam tuh sering.
2: Ibu Farida kan cuma satu jam, satu jam.
0: Oh, jadi begitu. Oke, ya. Kalau ketemu dia ini setiap setiap tikungan pasti ada nih orang nih. Oke, selamat malam Bung Andi.
2: Di mana-mana
0: ada semua ya. Ya ampun, ada tuh lagu di mana-mana ada.
2: Aduh.
0: Oke, gimana kabar Bung Andi?
2: Alhamdulillah sehat. Ya. Saya kalau ketemu Buroni kayaknya umur saya bertambah apa? Mundur 30 lagi.
0: Oh begitu ya. Sama dong kita ya.
2: Bukan bertambah, malah mundur jadi muda ketemu
0: Buroni. Oh gitu. Oh ya, bagus lah kalau begitu. Saya membawa aura-aura yang apa dibilang ya? Aura-aura. Aura itu ya, apa ya istilahnya ya?
2: Kalau diibaratkan gini, umur bertambah 30 lagi
0: kalau gini. Oh begitu ya. Waduh, luar biasa nih Bung Andi.
2: Atau ketemu
0: ya.
2: Umur bertambah 30
0: gitu. Kemarin katanya gimana? Sudah resmi
2: udah,
0: belum ya?
2: Sudah. Sudah dapat
0: ya. Oke, okay. Syukur deh, alhamdulillah ya. Oke.
2: Okay. Memang dia sibuk ya.
0: Oh begitu. Oke. Okay. Mau lagu apa dulu? Biar saya cari dulu nih.
2: Hanya satu dari Charles Tegalung.
0: Charles Tegalung yang hanya satu kau kasihku itu ya.
2: Terus.
0: Tiada lain hanyalah satu.
2: Lagi habis itu lagu nomor satu.
0: Bisa aja di Bung Andi ya. Yang itu kan?
2: Rodia satu baik, satu bidan di Morgan.
0: Yang itu kan?
2: Iya.
0: Oke deh. Hanya satu dari Charles Hutagalung. Oke, sudah ada yang menunggu. Jadi Ibu, Bung Andi mau salam buat siapa nih?
2: Kalau sudah ada yang menunggu, untuk semua aja lah salamnya. Tanpa disebut satu persatu ya.
0: Oke.
2: Kita bagi-bagi durasi Bung Roni.
0: Oh jadi, begitu, betul.
2: Teman yang lagi monitor, saya salam semua dia sampai gate pokoknya tidak ada yang ketinggalan.
0: Oke.
2: Karena bagi-bagi durasi ada teman di belakang itu mau gabung.
0: Iya, yeah, betul sekali.
2: Terima kasih Bung Roni.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbahagia juga buat Bung Andi. Sehat selalu ya. Di belakang ada siapa lagi? Oh, ada Ibu Natalia di toli-toli. Selamat malam Ibu Natalia.
3: Selamat malam, Bang Roni.
0: Selamat hari Minggu. Ya, oke. Sama dong kita ya. Satu nasi, satu darah begitu ya.
3: Satu darah, satu nasi. Ya. Bisande ya, Bang Roni.
0: Iya, kalau orang di sini bilang torang semua basudara.
3: Basudara. Jangan baku-baku marah.
0: Betul, jangan baku-baku marah, jangan baku-baku lae begitu. Ibu Farida di toli-toli. Oke, gimana? Mau lagu apa malam?
3: Ibu di toli-toli ini.
0: Oh, di toli-toli sekarang kan?
3: Kenapa orang bilang Ibu Farida di tangan?
0: Ibu Farida, ya abu Ibu Natalia.
3: Aduh, Bang Rory, saya dengar fokus kok.
0: Karena ya, tadi ada Ibu Farida baru berlalu. Jadi saya ingat Ibu Farida pertama ya. Ibu Natalia di toli-toli ya. Ampun.
3: Benar sekali.
0: Okay. Lagu apa kira-kira mau sama siapa Ibu Natalia nih?
3: Aduh, saya mau pilih lagunya Pergi Tanpa Berita.
0: Bapak pergi
3: kan pergi, nggak ada berita-berita ya.
0: Saya mah kasih tahu, terus kalau saya di sini kasih tahu terus. Iya, berdosa kalau tidak ada tadi dikirim pesan begitu. Merasa hampa.
3: Ron, hanya lagu tuh.
0: Hanya lagu betul. Jangan dimasukin pergi di hati. Pergi Tanpa Berita. Oke, lagu
3: yang menyanyi, nanti Bang Rory cari aja penyanyinya.
0: Iya, pasti ada. Oke, buat siapa lagunya kira-kira Ibu Natalia?
3: Tadi ya, tadi yang baru lewat ya.
0: Yang Bung Andi di Batam, betul.
3: Selamat malam Pak Andi. Salam sehat juga bersama keluarga yang ada di rumah ya. Terus ada Pak Yayan, Pak Andi Jambi juga, Pak Laras. Ada Bung Abdul. Ada juga Mama Indah ya, Ibu Haja Ida, Dika Ditalia bersama Andi Cakrawinata, Purnama Sari Pak Din Ipin, Arju Arifin Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Amaya, Pak Jafar, Pak Buce Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, ada juga Bang Lai Putra Tengah, ada juga Pak Windy Tokyo ya, dan semua sudah yang lagi monitor.
0: Oke. Okay.
3: Ron tetap semangat ya.
0: Amin.
3: Selalu bahagia selalu.
0: Yap.
3: Doa terbaik buat Bang Roni dan keluarga yang
0: amin, ada. Amin. Oke.
3: Okay. Terima kasih Bang Ron.
0: Terima kasih. Selamat malam.
3: Tuhan berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ibu Natalia di toli-toli sudah bersama kita. Satu penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu nyong.
0: Ini yang paling semangat-semangat nih suaranya nih ya.
2: Oh iyo. Iya. Soalnya kalau cerita barang kasih tuh, satu orang angkat dia beras celana bisa dapat putar.
0: Oh ternyata dengar juga tadi saya bahas tentang berangkas itu ya. Waduh memang.
2: Itu sudah
0: Kalau Pak Junaidi gimana? Masih pakai berangkas sampai sekarang?
2: Oh, ketemu saya pakai berangkas. Berangkas itu paling-paling cuma Ini cuma las besi biasa aja untuk simpan sertifikat.
4: Simpang sudah buka tora, begini Bu Wajib. Iya, Pak
2: Junaidi.
4: Pak Junaidi, orang-orang jangan pakai berangkas ya. Sudah celengan kecil-kecil saja lah ya. Buat duit receh gitu ya.
2: Kalau sepeda itu ya, kalau yang tinggi 75 meter, 75 cm, lebar 40,
4: itu dia, betul.
2: Itu, tapi itu juga pernah terjadi di Kabupaten Ambole, Buru Selatan itu. DPR punya berangkas.
4: Berangkasnya ya.
2: Pagi-pagi sudah buka di pinggir jalan.
4: Nah itu dia kan, aduh, oke. Okay.
2: Itu sidik-sidik situ tulis, tapi terhadap ada tuh orang, tapi kurang lima enam orang angkat.
4: Oke. Okay.
2: Cuma pada dia punya pakai ni tali, tali yang besar tuh, berdong baku angkat, dia pakai itu.
4: Oh begitu. Oke. Okay. Okay,
2: jadi ini malam beta mau minta Lea.
4: Lea dari
2: Deket
4: Lea. Oke, okay, buat siapa Deketnya?
2: Never Ending Love saja.
4: Oke, okay, itu Deket saja deh Lea. Lea.
2: Lea itu okay. Kan lagu-lagu nostalgia dulu-dulu itu.
4: Oke, okay, silakan buat siapa lagunya, Pak Junaidi.
2: Ini beberapa orang masuk, Ibu.
4: Ibu Farida, Ibu Natalia, ada Bung Andi. Ibu Farida, Ibu Natalia, sama Bung Andi.
2: Kalau itu betul masalah untuk Bu Nurani, terima kasih banyak. Ya. Semoga diberkati Tuhan selalu ya.
4: Amin.
2: Lalu kemudian di balas sini ada Ibu Farida juga yang ada di apa apa Palu ya. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Andi di Batam Bacan juga, Purnamasari juga ya. Selamat malam dan harapan sehat. Ibu Anggreni, Bunda Els juga yang ada di Manado, selamat malam. Lalu Ko Ama, Ko Aipadin juga. Lalu Bu Iping. Lalu Abdul juga yang ada di Tidore, Pak Ajim Mangga Dua.
4: Okay.
2: Itu punya Bapak Raja, Tuk Rambu bilang Bapak Raja, tapi seluruh Luar Mira. Lalu Sapo Ono juga yang ada di Halbar, Otis juga yang ada di Kampung Pisang, selamat malam dan harapan sehat selalu ya. Ada siapa Bu Sukurya juga di sana, Nasru juga yang betul di tengah. Selamat malam semua.
4: Oke, baik.
2: Ayo masuk, dapat salam semua dari Pak Junaidi. Itu dulu, terima kasih banyak. Selamat malam.
4: Selamat malam Pak Junaidi. Di Ambon juga sudah bersama kita. Ada 4 lagu ternyata, nanti saya lepas dulu ya, biar tidak kelamaan. Ada Ibu Farida pertama yang katanya mau dengar Duo Kembar 02, menyusul nanti sebentar Charles Hutagalung Hanya Satu, terus juga keduanya ternyata Charles Hutagalung lagi tadi yang diriku sama Bunda Natalia ya, Pergi Tanpa Berita, sama sepertinya. Nanti juga ada The Cats dengan Lea. Oke, tetap di sini ya di program 1, karena saya lepas dulu untuk Duo Kembar 02 di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: 4 lagu sekaligus sudah kita putarkan untuk Anda ya. Ini dari The Cats dengan Lea untuk Pak Junaidi. 3 lagu sebelumnya sudah Ibu Farida, terus Bunda Natalia dan Bung Andi mudah-mudahan terhibur. Ini buat Pak Junaidi. Baik, kita melangkah terus kebersamaan kita. Masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. 31 menit sudah berlalu. Kita terima lagi penelpon. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu, Bung Doni yang ganteng.
0: Iya, selamat malam Ku Ama. Oke, baik selalu. Mudah-mudahan Ku Ama sehat juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, mau dengar lagu apa malam ini Ku Ama?
1: Lula Drakir, kapan
0: Lula kau kembali. Lula Drakir, kapan kau kembali. Itu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan lagunya buat siapa nih, ayo.
1: Untuk Bung Rong dan operator harapan Tuhan. Kata-kata sudah bergabung tadi.
0: Tadi ada Bunda Natalia, ada Ibu Farida, ada Pak Junaidi, ada Bung Andi.
1: Oh iya. Sekarang salam untuk mereka.
0: Oke.
1: Pasal tadi ini main barengan terus saya sindang namun tadi mengalami. Saya yang di Sabona, terus yang sahib di situ juga Kanser, terus Andi di Batam dan Mas Andi di Batam Tanah Alat Kaya. Terus di tengah sini Bung Din, itu yang tengah di Jiran di Mekai Kaya Kara.
0: Oke.
1: Kaya di tengah sini di Jiran Tanah Alat Kaya. Oke, Mama Inga di Aksizani sama Bapak Tua. Oke, Bung
0: Rong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ku Ama di Tidore ya, selamat beristirahat buat Ku Ama. Semoga selalu sehat terus. Lagunya dari Lula Drakir katanya, kapan kau kembali. Oke, saya lihat dulu ya. Di belakang Ku Ama lagi ada siapa di sana? Selamat malam, Ruang Rindu, halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Le mana ya bukannya?
2: Nasrun.
0: Bang Nasrun ya, ampun Bang Nasrun ya.
2: Iya.
0: Betul Bang Nasrun. Gimana kabar nih Bung Bang Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah. Baik-baik selalu sehat walafiat. Ya.
0: Amin. Oke deh. Bang Nasrun mau dengar lagu apa malam ini? Halo.
2: Halo. Halo. Ya,
0: mau ya, dengar mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya saja setelah rupanya. Lagunya Irfan Jona, Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu dari Republik. Iya kan?
2: Lautan berapa Indan?
0: Gimana?
2: Lagunya ini.
0: Lagu Selimut apa tadi? Judulnya?
2: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Selimut Rindu.
2: Lagu nostalgia, Bang.
0: Lagu nostalgia ya. Oke deh, ayo buat siapa lagunya silakan.
2: Dari Irfan Jona ya. Semua pertama kali malam ini ada sambut tugas selalu yang bersama keluarga lumayan. Terus sama-sama kumpul ala Bung Din, Mbak Nika juga di Kaliabo, ada Ku Ama Kuai juga. Terus ada Pak Junaidi, ada Pak Yusuf Sulteng, ada Bung Leman, ada Dinda juga di Bogor, semuanya di Kota Ternate, pun di Kota Ternate. Selamat malam Kompas selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Leman ya, iya betul ya. Sering salah nih. Tadi ke selimut tetangga saya.

0: Ingat ini ya, Republik Selimut Tetangga. Ya ampun, pada selimut rindu lu ya. Gua sampai di sana ya. Oke, di belakang lagi, selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nah, ini bareng Bung Nasrun ya.
1: Ah.
0: Betul kan?
1: Bukan Bang Roni. Bukan ya.
0: Dengan siapa nih?
1: Dari Papa dengan Putra Tengnya Bang Roni.
0: Oh, Putra Teng. Nah, Putra Tengnya di Sulawesi Tengah ya.
1: Papua Barat.
0: Waduh. Iya, karena Pak, kemarin pernah dalam satu kali, sekarang baru dua kali saya ingat-ingat nih ya.
1: Oh nah, iya benar.
0: Oke, okay, Putra Tengah di Fakfak Papua Barat. Oke, okay, iya. Di sana sama seperti kita kan, maksudnya bagian timur juga kan, jadi
1: wilayah
0: sama
1: timur,
0: jamnya.
1: Ya.
0: Iya betul ya. Oke, okay, baik.
1: Sama
0: ya. Oke, okay. Mau lagu apa malam ini Putra Tengah?
1: Dari Panber, Setangkai Bunga Putih.
0: Setangkai Bunga Putih. Dikirimkan buat siapa tuh setangkai bunga putihnya?
1: Buat yang pertama Bang Roni sama dia juga. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Oke, salamnya untuk Ibu Natalia, Ibu Estelita, Ibu Eli, semuanya di sana. Dan juga ada Bang Andi, Ibu Farida juga.
0: Iya.
1: Juga Purnama Sari, juga ada di Kaliabu. Ada juga Pak Nasrun, ada Bang Ucan, ada juga Pak Junedi. Di Ambon juga ada Ibu Es, juga ada Runa Pika.
0: Oke.
1: Ada juga Bang Andi di Cakrawinata di Jambi. Dan juga sudah semua saya lihat tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
1: Selamat malam semuanya yang selalu ada di Prosat Ternate.
0: Iya.
1: Semoga terhibur juga malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat dan salam kompak selalu.
0: Baik.
1: Oke, Bang Roni.
0: Terima kasih. Selamat malam buat Putra Tengah ya. Sudah bersama kita juga malam ini. Lagunya dari Pambers dengan Setangkai Bunga Putih. Nanti saya putarkan ya untuk Putra Tengah. Ada Kapan Kau Kembali, tadi requestannya itu ya. Ko Ama di Tidore. Saya sudah siapkan di sini. Terus berikutnya ada Selimut Rindu, tadi juga di request. Ada juga, oh itu aja ya. Oh iya, saya ingatkan kembali buat para orang tua di rumah, ibu maupun bapak nih ya, yang mungkin besok mau mengantar anak-anaknya ke sekolah. Ada yang memasuki di hari pertama kan, sambil mengingatkan Anda juga ya, begitu dengan persiapannya. Karena hari pertama sekolah adalah momen penting loh bagi anak-anak dan orang tua. Jadi persiapan yang baik dapat membantu juga mengurangi kecemasan dan memastikan bahwa anak merasa nyaman dan siap untuk memulai perjalanan pendidikan mereka, begitu ya. Nah, kira-kira apa yang disiapkan ya, buat Anda sebagai orang tua di rumah? Mulai ada semuanya. Salah satunya itu kelengkapan sekolahnya mereka. Oke, mudah-mudahan jangan sampai Anda abaikan begitu ya. Karena hari pertama adalah momen yang sangat penting buat anak-anak yang masuk sekolah, baik di TK, ya, dari TK ke SD, SD ke SMP, dan SMP ke SMA, begitu kan. Oke, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Saya putarkan dulu ada Kapan Kau Kembalinya dari Lula Drager. Buat Ko Ama.

Baik, pendengar, malam ini dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda ya, membawa Anda untuk menikmati suasana istirahat. Ada yang sudah di tempat tidur untuk istirahat, untuk tidur ya, selamat beristirahat, selamat tidur saja ya. Inilah dari Pamers dengan Setangkai Bunga Putih yang sudah request tadi dari Putra Tengah ya. Terus dua lagu sebelumnya juga sudah dari Lula Drakir, Ranoko Ama, dan juga satunya lagi tadi dari Bung Nasrun ya, betul ya. Waktu sudah di menit-menit terakhir nih, kurang 5 menit lagi waktu kita untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Itu pertanda kita harus akhiri dulu kebersamaan kita sekaligus di Ternate Malam untuk edisi di hari ini Minggu 12 Juli 2026. Terima kasih semuanya ya yang sudah bersama kami di hari ini, di hari Minggu, dan besok kami akan mengudara lagi ya di waktu yang sama. Baik, sekaligus Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami harus pamit pendengar ya. Terima kasih semuanya yang sudah memilih program Masatu seharian ini sebagai pilihan Anda, yang sudah mendengarkan kami dari pagi hingga malam hari ini. Dan sebelum Anda beristirahat, kami ingatkan kembali, semua Anda harus periksa ya, semua menyangkut apa yang ada di rumah Anda biar tidurnya bisa nyenyak, dan persiapkan kembali semua kelengkapan Anda untuk besok Anda kembali dengan rutinitas di tempat kerja masing-masing. Mendengar, salah satu cara paling tepat untuk meningkatkan kualitas diri tidak hanya belajar dari kesalahan diri sendiri. Mempelajari pengalaman, kegagalan, dan kesalahan orang lain juga bisa memberikan Anda pembelajaran yang berharga. Pahami bagaimana mereka bangkit lagi dari kegagalan yang mereka dapatkan begitu. Memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, dan bagaimana mereka meningkatkan kualitas hidup mereka dari berbagai pengalaman buruk yang sudah dilakukan. Jadi istilahnya, belajar dari kesalahan orang lain. Saya pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam ini. Untuk edisi hari ini, Minggu 12 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa Watai RRI, kami yang bertugas, saya Roni, ada Bung Ari, dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kamera, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Selamat pagi pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja saat ini suara kami bisa didengarkan. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara, menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Senin 13 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Salam jumpa kembali untuk hari ini ya, Senin 13 Juli 2026. Ternate pagi saya Titi dan juga Bung Dani menemani waktu pagi Anda hingga nanti siang pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar utamanya umat muslimin dan muslimah, pagi ini kumandang azan subuh pada pukul 5 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan subuh, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad Z.A. membacakan Quran Al-Baqarah dimulai dari ayat 293 dan seterusnya.

الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Sadaqallahulazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk Anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: Prayer disampaikan selamat menjalankan ibadah salat subuh, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 5:32 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami akan coba untuk menghubungi Ustadz Usman Muhammad untuk bisa mengisi program kuliah subuh di pagi hari ini di 13 Juli 2026, mendengar ya, tepatnya di hari Senin, dan sudah tersambung. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, baru pulang dari Piala Dunia ini.
0: Iya, oh berarti gagal nih Ustaz ya, gagal masuk piala ini, masuk piala, masuk final ini, sudah pulang. Iya, Ustaz, di kuliah subuh pagi hari ini tema yang akan kita bahas atau kajian kita pagi hari ini apa ya Ustaz?
1: Insyaallah kita bahas tentang gunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara.
0: Iya, monggo silakan Ustaz untuk pengantarnya terlebih dahulu.
1: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaAllah dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rempahan rahmat dan curahan nikmat serta kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita hadir dengan acara kesayangan kita yaitu kuliah subuh setelah hampir sebulan ya.
0: Iya.
1: Sebulan kita tidak mengudara karena ada kegiatan pilgrim yang harus diregi langsung RRI secara nasional dimanapun berada. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur insyaallah hari-hari ke depan kita akan tetap konsisten dalam melaksanakan penyelenggaraan acara kuliah subuh itu. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau pernah bersabda, "Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi asyara." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Artinya kita bersalawat kepada Rasulullah itu adalah kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, kedamaian beliau. Tapi sebenarnya Rasulullah itu tidak membutuhkan doa kita. Karena beliau sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, kedamaian, diampuni segala dosa dan salahnya. Tapi dengan perantaraan anjuran bersalawat ini hanya kembali kepada diri kita masing-masing. Orang yang selalu mengamalkan salawat dimanapun dia berada dalam berbagai macam aktivitas, insya Allah aktivitasnya akan berjalan dengan lancar, ya, terjauh dari segala macam bencana, musibah, ya, karena selalu didoakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah berada pada hari-hari terakhir daripada bulan Muharram tahun 1448 Hijriah. Berarti bahwa sudah hampir sebulan tahun 1447 Hijriah telah meninggalkan kita. Dan kita kini tengah berada pada tahun 1448 Hijriah. Sebab itu para pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah yang dirahmati diberkahi oleh Allah, yeah. Kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk merenungkan salah satu topik kita yang kita ambil dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, topik itu yang berjudul gunakanlah lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara. Nah, dalam suatu riwayat, pendengar sekalian, Ibnu Abbas menceritakan bahwa pada suatu ketika datang sekelompok orang meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dijadikan nasihat itu akan dijadikan pegangan mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berilah kami nasihat, petunjuk agar kami berpegang teguh kepada petunjuk itu untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada mereka, yaitu iktanim khamsan qabla hamsin. Artinya gunakanlah lima perkara sebelum datang kepadamu lima perkara. Ya, ini artinya bahwa lima perkara yang akan dijelaskan oleh Rasulullah ini, itu semua itu akan dialami oleh setiap orang, akan dialami oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Lalu selanjutnya beliau mengatakan, syababaka qabla haramika. Artinya gunakanlah masa mudamu sebelum kau tua. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam kehidupan manusia ini pasti akan mengalami dua masa itu. Kalau dia diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama dia akan mengalami masa muda, ya, mulai dari bayi, kanak-kanak, remaja, ya, pemuda. Jadi itu akan dialami manusia. Maka Rasulullah menasihati, gunakanlah ketika kamu masih muda, manfaatkan dan gunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya sebelum datang usia tua. Tentunya kita tahu masa muda itu adalah merupakan satu masa yang paling indah, ya. Dimana kesehatan kita, tubuh kita masih tetap, ya. Kemudian penglihatan masih normal, pendengaran, ya, pikiran juga, ya. Tentunya diharapkan manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk menjalani dalam kehidupan ini. Ya. Ketika masih remaja, masih pemuda, ya, manfaatkan dengan sebaik-baiknya, terutama umpamanya kita mengumpulkan, mencari, mendapatkan ilmu, pengalaman sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Jangan sampai ketika masih muda kita terlalu berleha-leha, ya, terlalu bersantai, kemudian tidak terasa usia semakin tua, kemudian tidak punya apa-apa, itu kan akan menjadi menyesal. Jadi oleh sebab itu kata Rasulullah, gunakanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya, mencari ilmu, mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, ada satu ungkapan mengatakan bahwa al-ilmu fis sigari kanaksi alal hajar. Artinya mendapatkan ilmu pada waktu kecil, pada waktu masih muda, ya, bagaikan mengukir di atas batu. Kemudian selanjutnya, al-ilmu fil kibari kanaksi alal ma'i. Artinya mendapatkan ilmu atau mencari ilmu, menuntut ilmu ketika sudah tua, itu bagaikan mengukir di atas air. Ukiran itu tidak akan kelihatan. Yeah. Kalau mengukir di atas batu tadi, itu ukiran itu sampai kapan pun tidak akan kelihatan. Oleh sebab itu, maka tentunya manfaatkanlah masa muda itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, wasihatika qabla safanika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum engkau jatuh sakit. Nah, tentunya dalam hidup dan kehidupan ini manusia akan selalu mengalami dua hal itu juga. Ketika sehat, satu kali kelak akan kena penyakit, jatuh sakit, ya. Nah, tentunya kalau ketika seseorang itu diberikan kesehatan kehatian, ya manfaatkanlah untuk hal-hal yang positif, ya. Sebab

0: perbuatan maksiat dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kadang-kadang sudah jatuh sakit, baru dia sadar. Ya. Sadar melaksanakan sesuatu secara bisa, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan. Itu filosofi itu menjaga dan memelihara kesehatan juga sangat penting agar kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas dengan baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dalam hati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, wa ghina taqabla faqri. Artinya gunakanlah masa kaya ini. Penghasilan masih lumayan, punya pendapatan dalam hidup ini masih bagus ya. Ya manfaatkanlah kepada hal-hal yang positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu malun falyatasaddaqa bi malih." Barang siapa yang ada padanya harta, hendaklah harta itu dimanfaatkan untuk ya berbuat baik kepada orang lain. Tentunya kita tahu dalam ajaran Islam, dalam ajaran agama kita kan ada istilahnya zakat, infak, sedekah, wakaf ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masih punya harta, diberikan harta ataupun penghasilan yang bagus dan baik, ya tentunya sisihkanlah sebagian itu untuk sesuatu kebaikan, saling membantu dengan orang lain ya. Tapi jangan sampai kadang-kadang dalam kenyataan dalam kehidupan ini ada sebagian orang ya. Ada sebagian orang ketika diberikan harta yang bagus, penghasilan yang banyak ya, kekayaan yang banyak ya, justru bukan untuk dimanfaatkan untuk sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada orang ya, kepada masyarakat, kepada bangsa, negara, dirinya sendiri, keluarga ya. Tapi malah justru dengan harta yang banyak itu, dengan penghasilan yang bagus itu, malah justru memperlancar dia untuk melakukan berbagai macam perbuatan maksiat. Itu sering kita lihat dalam dalam kenyataan hidup ini. Dan oleh sebab itu, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika masih diberikan kekayaan atau harta, manfaatkanlah. Kadang-kadang kalau sudah yang kita miliki itu kalau sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang itulah baru kita menyesal ya. Kita lihat dalam kenyataan hidup yang seperti itu ya, bahwa tadinya orang itu ada punya harta yang banyak, kekayaan yang banyak, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sekali kelak ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia timbul penyesalan ya. Dan oleh sebab itu, harta segala yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini adalah merupakan pemberian Allah ya, titipan Allah. Oleh sebab itu, gunakanlah untuk hal-hal yang positif, dan perbanyak amal kebaikan, dan perbanyak ibadah kepada Allah, baik ibadah secara ritual kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah secara sosial. Artinya dengan harta itu kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, kata Rasulullah, wa faragha qabla syughulika. Artinya gunakanlah masa sempatmu ya, atau masa waktumu ya, kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata beliau, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya sebelum datang kepadamu kesempitan. Artinya kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, manfaatkanlah kepada hal-hal yang positif ya. Karena waktu itu ya, ada apa, sebagian orang atau orang bijak mengatakan bahwa waktu itu ibarat air yang mengalir. Kalau sudah mengalir menuju ke laut ya, itu tidak akan kembali lagi ya. Jadi kalau umpamanya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya,

0: melakukan akal kesempatan itu dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kesempatan lain juga mengatakan bahwa segala kehidupan kita di dunia ini, waktu yang diberikan kepada kita itu adalah sesuatu sangat bermanfaat. Maka dikatakan al-waqtu kasayf, kata beliau, waktu itu adalah bagaikan pedang. Ya. Kalau kita tidak membunuh dia, dia akan kembali membunuh kita. Dan oleh sebab itu, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, beliau memberikan petunjuk juga bahwa apa yang bisa dilaksanakan sekarang jangan ditunggu nanti. Kalau kesempatan ada diberikan untuk berbuat sesuatu, ya manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk supaya kita tidak menyia-nyiakan waktu. Sampai-sampai di dalam Al-Quran, kita tahu surat yang termasuk di jajaran surat terpendek dalam Al-Quran itu kan kita sering membaca anak-anak di sekolah juga bisa dengar. Kalau setiap datang masuk untuk sekolah membaca doa, baca juga surat itu. Wal'asri, innal insana lafi khusr, illa alladzina amanu wa amilu shalihat, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah katakan demi waktu, demi masa, kami bersumpah dengan waktu. Innal insana lafi khusr, artinya sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh merugi. Sungguh merugi. Illa alladzina amanu wa amilu shalihat, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat-nasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya bahwa kalau ketika manusia itu memanfaatkan waktu itu dengan baik, ya insyaallah dia tidak merugi. Jadi Allah katakan illa alladzina amanu wa amilu shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan kemudian keimanannya itu dengan perbuatan-perbuatan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Kebaikan baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, mereka-mereka itulah yang tidak akan terjebak kepada kerugian besar. Ya. Bahkan dikatakan pada akhir hati dikatakan wa tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Itunya mereka yang selalu nasihat-menasihati, saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Dan oleh sebab itu, jangan sampai waktu itu kita sia-siakan begitu saja. Sekarang ini kadang-kadang kita, waktu kita biarkan berlalu begitu saja, tanpa diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, tiba-tiba waktu itu sudah lewat untuk menjadi besar. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kemudian yang terakhir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahaya taka fabla mautik, gunakanlah masa hidupmu sebelum datang kematian, sebelum datang ajal. Hidup dan mati itu ya pasti akan dialami, ada diberikan. Kemudian kematian itu kita adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti, tapi kita tidak tahu kapan dan di mana. Di dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan begini, inna malakal maut ayan juru fi wujuhil ibadi kulla yawmin sabuhina nazara. Artinya sungguhnya malaikatul maut itu, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia itu ketika waktunya sudah tiba, ya, kata beliau, sesungguhnya malaikatul maut itu setiap hari mendatangi manusia, ya, mendatangi manusia dan melihat-lihat wajahnya, termasuk kita ini, ya, sekarang ini kita juga malaikat dalam, ya, malaikatul maut ada di sekitar kita, ya. Setiap hari itu 70 kali, bayangkan. Jadi kalau 70 kali itu, setelah kita coba hitung-hitung, jumlah menit dalam satu jam itu adalah 60 menit. Kalau satu hari satu malam itu 24, 60 dikali 24 itu kan sekitar 1400 menit. kemudian dibagi dengan 70 kali tadi, itu berarti setiap rata-rata setiap 21 menit mereka pun mau datang kuliahnya wajib. Artinya beliau mempersiapkan dirinya kalau ketika pada saat itu Allah perintahkan untuk cabut nyawa kita, berarti laksanakan. Nah, cuman kita manusia ini tidak diberi ilmu oleh Allah untuk bisa melihat malaikatul maut. Bayangkan Mbak Titi, kalau seandainya kita diberi ilmu untuk bisa melihat malaikatul maut, untuk itu dia datang setiap saat melihat tempoh muka, kira-kira tempoh responnya seperti apa.
1: Itu ngeri Ustaz ya.
0: Gitu. Makanya di dalam akhir hadis itu Rasulullah mengatakan, ketika malaikatul maut datang setiap saat itu, setiap 21 menit itu kita hura-hura, bikin hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang pokoknya lakukan perbuatan maksiat dan segala macam, itu malaikatul maut yang geleng-geleng kepala. Dalam hadis itu diterangkan, ya geleng kepala sambil mengatakan, cek ini orang kalau saya ada di sini ke bawah itu dia mau diri. Kalau seandainya Allah suruh cabut nyawanya dalam kondisi seperti ini, alhamdulillah itu kan. Jadi saya pernah memberikan ceramah di beberapa tempat akhir-akhir dalam Piala Dunia ini. Saya katakan begini, kita ini sekarang ini malaikatul maut itu sudah geleng-geleng kepalanya ke orang. Bayangkan siaran bola itu kan kadang-kadang waktu subuh.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau tidak hiraukan orang ajan subuh dengan pembataria, pawai, keliling dan lain sebagainya, ya. Orang salah, tentara salah, sudah baru beribu, ya minta ampun. Itu malaikatul maut geleng-geleng kepala, ini orang ini kalau pada saat ini kalau Allah perintahkan suruh cabut nyawanya, berarti dia mati dalam keadaan apa muslimin. Nah, udah bilang jelas sampai itu ya, kepada para kaum muslimin dan muslimat kalian, sadarilah ya. Ya, sebenarnya Piala Dunia olahraga itu penting, tapi kadang-kadang orang lah olahraga sehat, orang ini batawan antara tidur sampai pagi, itu bukan sehat, malah dia bisa sekali kamu bisa jatuh sakit.
1: Yeah.
0: Orang juga di sana tidak kenal kita juga, Messi, Ronaldo dan lain sebagainya, Mbappe dan segala macam, dia tahu apa kita. Kadang-kadang kau habis itu pawai sampai jatuh, sampai gigi rontok kepala kita ya. Siapa yang pernah ketika sudah begitu masuk rumah sakit terus Ronaldo dengan Messi dengan itu pernah datang dia ya. Jadi sama itu makanya berpikirlah secara waras ya. Saya sering mengatakan bahwa bergurau kadang-kadang sebenarnya kadang-kadang sekarang ini orang tidak bisa membedakan mana logika dan mana logila. Hai pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Ini mungkin karena mungkin para pendengar termasuk Pak Haji Hali dan para pendeta dikira-kira karena kira masih ada.
1: Iya masih ya, masih belum
0: tempat ya. Ya insya Allah mudah-mudahan beberapa saat ke depan ya, hari-hari berikutnya ya, mungkin sudah mulai bisa kita beraktivitas kembali dalam kegiatan kuliah subuh ini. Semoga kita diberikan kesehatan, kehati-hatian sehingga kita tetap beraktivitas dengan baik.
1: Amin.
0: Kemudian yang terakhir, mari kita bertekad tahun 1448 Hijriah ini kita harus bertekad bahwa kita harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Rasulullah memberikan gambaran orang yang keadaannya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih baik dari yang sebelumnya, maka dia adalah termasuk orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini, keadaan hari ini masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, tahun sebelumnya, kata Nabi, dia adalah orang yang merugi. Dan kemudian barang siapa yang keadaannya hari ini, bulan ini, tahun ini lebih jelek daripada hari-hari, bulan-bulan, tahun-tahun sebelumnya, kata Rasulullah, dia adalah orang-orang yang mala'unun, artinya orang yang terlaknat. Semoga kita tidak berada di tempat yang seperti itu.
1: Amin.
0: Insya Allah, kita bertekad 1448 Hijriah harus lebih baik dari 1447 Hijriah. Saya kira mungkin demikianlah karena waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita berjumpa lagi pada siaran-siaran berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk kajiannya di pagi hari ini dalam kuliah subuh, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara pendengar ya, bersama dengan Ustadz Usman Muhammad di hari ini Senin 13 Juli 2026. Insya Allah nanti di hari Kamis ya, kita akan berjumpa kembali mendapatkan ilmu siraman rohani dari Ustadz Usman Muhammad dengan dalam kuliah subuh. Dan pendengar, kita masih menemani Anda di Ternate Pagi. Kita nantikan untuk penyampaian Warta Berita Pagi Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

Berita pagi ini berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Minat masyarakat Maluku Utara mengurus dokumen untuk keperluan di luar negeri terus meningkat sepanjang semester pertama tahun 2026. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda yang ke-12 Provinsi Maluku Utara resmi berakhir dengan catatan positif. Ajang olahraga pelajar terbesar di provinsi tersebut dinilai sukses tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan antar daerah. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, minat masyarakat Maluku Utara mengurus dokumen untuk keperluan di luar negeri terus meningkat sepanjang semester pertama tahun 2026. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara mencatat sebanyak 79 permohonan layanan apostil dengan Romania menjadi negara tujuan terbanyak. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan layanan apostil memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melegalkan dokumen yang akan digunakan di luar negeri. Dengan satu sertifikat, dokumen publik dapat diakui secara sah di negara tujuan tanpa harus melalui proses legalisasi berlapis. Menurut Budi Argap, layanan ini memberikan kepastian hukum sekaligus memangkas waktu dan biaya pengurusan dokumen bagi masyarakat yang memiliki kepentingan internasional, baik untuk pendidikan, pekerjaan, pernikahan, maupun urusan hukum lainnya. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenko Maluku Utara Rian Arvin menyebutkan layanan apostil ini menjadi instrumen penting dalam mendukung mobilitas global masyarakat Maluku Utara. Karena itu pihaknya terus mengoptimalkan pelayanan agar masyarakat dapat mengakses legalisasi dokumen internasional tanpa harus mengurusnya ke luar daerah. Selanjutnya, Saudara, Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 12 Provinsi Maluku Utara resmi berakhir dengan catatan positif. Ajang olahraga pelajar terbesar di Provinsi Maluku Utara tersebut dinilai sukses. Tidak hanya melahirkan atlet-atlet berprestasi, tetapi juga memperkuat semangat persatuan antar daerah melalui kompetisi yang berlangsung di Kabupaten Pulau Morotai. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Dan kepada para atlet yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati, jadikan pengalaman berharga selama Popda ini sebagai motivasi untuk...
2: Pelaksanaan Popda ke-12 Provinsi Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai resmi berakhir setelah mempertandingkan 9 cabang olahraga yang diikuti sebanyak 875 atlet pelajar dari seluruh kabupaten dan kota. Ajang 2 tahunan ini ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir. Pada penutupan tersebut, Kota Ternate ditetapkan sebagai juara umum setelah mengoleksi 52 medali dan menjadi kontingen terbaik pada Popda tahun ini. Keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Pulau Morotai selaku tuan rumah. Keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 juga mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawani, selaku tuan rumah. Menurutnya, suksesnya pelaksanaan event olahraga pelajar ini merupakan hasil kolaborasi dari seluruh pihak yang terlibat.
1: Tentu kita sadari bersama bahwa keberhasilan penyelenggaraan Popda 12 ini merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.
2: Rio juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara, panitia penyelenggara lokal, perangkat pertandingan, TNI Polri, tenaga kesehatan, relawan, insan pers, serta masyarakat Pulau Morotai yang telah mendukung sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses. Ia juga memberikan apresiasi kepada para atlet pelajar yang berhasil meraih medali emas, perak, maupun perunggu. Menurut Rio, capaian tersebut menjadi bukti kerja keras sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan prestasi hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Sementara bagi atlet yang belum berhasil meraih podium, Rio meminta agar tidak patah semangat dan menjadikan pengalaman selama Popda sebagai bekal untuk terus berlatih.
1: Dan kepada para atlet yang belum berhasil meraih juara, jangan berkecil hati, jadikan pengalaman berharga selama Popda ini sebagai motivasi untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan, dan kembali dengan prestasi yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.
2: Mewakili pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Rio menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan Popda masih terdapat kekurangan dalam pelayanan maupun fasilitas. Meski demikian, Pemda Morotai berharap semangat persaudaraan, sportivitas, dan kebersamaan yang terbangun selama penyelenggaraan Popda 12 dapat terus terjaga sebagai modal pembinaan atlet pelajar Maluku Utara di masa mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, seorang pelajar asal Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara M. Uril Al-Ghifari mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Siswa SMP berusia 14 tahun ini menerima surat apresiasi resmi dari NASA setelah berhasil menemukan dan melaporkan celah keamanan pada sistem web lembaga antariksa Amerika Serikat tersebut. Penghargaan diberikan melalui NASA Vulnerability Disclosure Program yang melibatkan para peneliti keamanan cyber dari berbagai negara untuk membantu meningkatkan keamanan sistem informasi secara bertanggung jawab. Prestasi Aril merupakan buah dari pembinaan yang telah dimulai sejak mengikuti program matematika Gasing di Halmahera Tengah pada tahun 2023. Bakatnya kemudian berkembang hingga meraih prestasi di kompetisi matematika tingkat nasional dan internasional, sebelum akhirnya mendalami dunia keamanan cyber. Bupati Halmahera Tengah Ikrem M. Sangaji menyebut keberhasilan Uril menjadi bukti bahwa investasi pada pembangunan sumber daya manusia mampu melahirkan generasi muda yang berdaya saing global. Pemerintah daerah berharap prestasi ini menjadi prestasi bagi pelajar Maluku Utara untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang sains, teknologi, dan keamanan cyber. Kita ke informasi lainnya, saudara. Okupansi atau tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara mengalami peningkatan. Peningkatan aktivitas menginap terjadi secara lebih merata pada semua jenis akomodasi di Maluku Utara. Berikut laporan Davi Baba.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel atau TPK hotel pada Mei 2026 mencapai 23,95%. Angka tersebut meningkat 1,10 poin dibandingkan April 2026 dan naik 1,41 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 22,54%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Maluku Utara Harim Ar-Rosid mengatakan peningkatan tingkat penghunian kamar hotel menunjukkan adanya perbaikan aktivitas perhotelan di Maluku Utara, baik dibandingkan bulan sebelumnya maupun secara tahunan. Kinerja hotel berbintang turut mengalami perbaikan. Pada Mei 2026, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 44,22% atau naik 2,45 poin dibandingkan April 2026 yang sebesar 41,77%. Secara tahunan, tingkat hunian hotel berbintang juga meningkat 1,25 poin dibandingkan Mei 2026 yang berada di angka 42,97%. Capaian tersebut menunjukkan permintaan terhadap akomodasi berbintang masih terus tumbuh. Sementara itu, TPK hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Mei 2026 mencapai 20,23%. Angka tersebut meningkat 0,82 poin dibandingkan April 2026 serta naik 1,71 poin dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 18,52%.
4: Tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Provinsi Maluku Utara pada Mei 2026 bisa dikatakan mengalami peningkatan baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ini seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, event olahraga, serta aktivitas embarkasi haji di Ternate, tentunya yang mendorong permintaan akomodasi hotel.
3: Selain tingkat hunian, rata-rata lama menginap tamu juga mengalami peningkatan. Pada Mei 2026, rata-rata tamu menginap di hotel bintang, non-bintang, dan akomodasi lainnya mencapai 1,41 malam. Angka tersebut naik dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,32 malam, serta meningkat dari Mei 2025 yang tercatat 1,29 malam. Kondisi ini mengindikasikan tamu menghabiskan waktu lebih lama selama berada di Maluku Utara. Khusus hotel berbintang, rata-rata lama menginap tamu mancanegara dan Nusantara mencapai 1,65 malam pada Mei 2026. Capaian ini meningkat 0,21 malam dibandingkan April 2026 yang sebesar 1,44 malam. Jika dibandingkan dengan Mei 2025, rata-rata lama menginap di hotel berbintang juga bertambah 0,8 malam dari sebelumnya 1,57 malam. Adapun pada hotel non-bintang dan akomodasi lainnya, rata-rata lama menginap tamu tercatat sebesar 1,31 malam. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teddy Nahiri Montase, Dani Prayogo, Des Editor Wahyudi Yahya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Masih kami temani Anda pendengar Ternate Pagi untuk hari ini Senin awal pekan ya 13 Juli 2026. Masih bersama saya Titi dan aja Bung Dani menemani waktu aktivitas pagi Anda hingga siang nanti di jam 11.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih ada beragam kabar berita dari portal ri.co.id yang nanti akan kami hadirkan untuk menemani waktu pagi Anda. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Ini dari aku JJ mendengar ya dengan lagunya Waktu. Masih ada di sini. Kalau ngomongin waktu sekarang udah jam berapa ya? Jam 6 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur ya pendengar ya. Ada Mbak Hikmah gitu ya. Mbak Hikmah siapa ini ya? Pagi mendengar, masih pagi dan ini hari Senin ya. Ayo. Kenapa? Hari Senin hari yang cukup aktif, cukup panjang mendengar ya. Jadi pastikan pagi ini Anda sudah mulai prepare ke tempat aktivitas Anda, diawali dengan ada apel pagi. Oke, iya kan itu kan mendengar ya. Kalau sekolah biasanya di hari Senin udah ada upacara, tapi udah mulai masuk kegiatan belajar mengajarnya. Udah ada beberapa sekolah yang sudah mulai kegiatan belajar mengajar sudah dimulai, ada yang belum memang pendengar ya. Apalagi yang termasuk siswa baru, oke, pasti semangat-semangatnya sekolah ini pendengar ya, biasanya seperti itu. Yang jelas tetap di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate untuk mendapatkan ragam kabar informasi dari portal rri.co.id. Selamat pagi Pak Subiono, wis pagi-pagi udah pantengin Pro 1 nih ya pagi. Mudah-mudahan sehat selalu, sukses untuk semuanya ya. Pun ada siapa lagi ini ya? Ada Bunda Natalia juga, selamat pagi. Dan banyak ya. Oke, Mama Indah, selamat pagi Mama Indah ya. Cayo semangat pagi, lari pagi yuk. Oke, kalaupun tidak ada aktivitas yang pas paten gitu ya pendengar ya, pagi-pagi gini bagusnya sih lari pagi ya, jogging itu aja ya, nggak harus nunggu hari Minggu kan. Hari Minggu itu nanti khusus buat orang-orang yang memang aktivitasnya rutin dari Senin sampai Jumat ya, jadi weekend dipakai untuk jogging dan yang lainnya. Tapi yang kita nggak punya aktivitas rutin di hari aktif ya, hari-hari aktif pun bisa kita gunakan untuk olahraga atau jogging atau jalan pagi ya pendengar ya. Menemani waktu pagi Anda supaya tetap semangat di pagi ini. Lagu ini kayaknya bisa deh menghibur semuanya. Lagu dari Kota dengan Hantam pendengar ya. Masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
2: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Ini memang kalau pagi-pagi jangan suka ganggu orang ya, pendengar. Pagi-pagi itu biarkan orang mengawali aktivitasnya dengan lancar, tanpa ada gangguan. Kalau Anda pagi-pagi sudah mengganggu orang, waduh, jangan nanti moodnya hancur, jadi ya berantakan deh aktivitasnya. Tapi saya yakin kok gak ada pendengar kita yang suka ganggu-ganggu kalau pagi-pagi kayak gini kan ya. Entah kalau siang, jangan dong, jangan suka mengganggu pendengar ya. Itu dari Dot pendengar ya. Dan nanti

Tadi malam sih mendengarnya bikin bikin apa ya? Bikin kaget gitu kan. Loh, kok hujan enggak ada apa-apa langsung hujan. Oh, deh. Untuk informasi cuaca, yuk kita cek ya. Kita cek dari teman-teman BMKG sudah terupdate kah informasi cuaca di wilayah Maluku Utara kali ini. Pada lari-lari, takut ya ketutup absennya ya mendengar ya. Hari Senin absennya lebih pagi. Jadi ya apalagi absensinya menggunakan e-presensi, jadi nggak bisa lah untuk telat 1 menit gitu ya. Pendengar 1 detik aja nggak bisa telat. Wis, ketutup deh absen yang bisa absen. Nah, rugi dong nanti ya. Ada pendengar dari portal BMKG Babulah Maluku Utara ini juga oke, panjang banget ini ya. Dikabarkan loh kok ada jadwal terbit matahari juga ini. Kita ke cuaca aja dulu pendengar ya. Oke. Ini mana tadi ya? Mana udah terupdate ini tanggal 10. Oke, ini yang kemarin berarti untuk di hari ini updatean hari ini sudahkah terupdate ya dari 18 ya. Updatean cuaca di 13 Juli pendengar. Oke, belum ternyata teman-teman BMKG belum update informasi cuaca di 13 Juli hari ini. Tapi paling tidak dari BMKG sudah berbagi informasi ada peringatan dini angin kencang Maluku Utara pendengar ya, terpantau adanya siklon tropis Bavi yang berada di Laut Filipina Timur Laut. Kondisi ini mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara pada 12, 13, dan 14. Ya, jadi hari ini dan besok masih kemungkinan ada atau terjadi angin kencang dan tinggi gelombang ya pendengar. Jadi hati-hati untuk semuanya. Untuk informasi, nah ini sudah ada. Oh belum ya, ini tanggal 12 kemarin. Di 13 Juli 2026 pendengar sudah terupdate informasi cuaca dari BMKG. Setelah ini kita akan berbagi ya informasinya untuk Anda. Silver and gold untuk semuanya.

Ini setting go pendengar ya, untuk Anda yang masih menemani kami. Oh salah ya, kami menemani Anda. Oh sama-sama ya, kita saling menemani di pagi ini ya pendengar ya, di Ternate Pagi. Sudah mulai rame jalanan di seputaran Jalan Sultan Khairun pagi ini pendengar ya. Sudah terlihat atau nampak ya para orang tua yang antar putra-putrinya ke sekolah, juga mungkin yang sudah mulai beranjak mau ke aktivitas ya. Hati-hati di jalan untuk semuanya yang sementara ini masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan lancar perjalanannya hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat juga ya. Oke, hari pertama sekolah memang benar-benar rasanya itu beda ya pendengar ya. Bahagia, kadang takut nanti suasana di sekolah seperti apa ya, kelasnya seperti apa, teman-teman juga seperti apa ya. Wajar saja kalau kemarin Gubernur Maluku Utara Ibu Shirley memberikan apa ya, himbauan mungkin ya pendengar ya, orang tua untuk mendampingi putra-putrinya di hari pertama ke sekolah dan diberikan kompensasi yang termasuk aparatur sipil negara terlambat untuk ke kantor kerja juga nggak apa-apa, yang penting nganterin sekolah. Yang pasti alasannya pasti gitu ya, bukan mengada-ngada terlambat datang, bukan karena hal lain, tapi alasannya atau nutupinya dengan nganterin sekolah. Oh jangan dong ya. Oke, yang pasti selamat selamat belajar aja lah untuk adik-adik semuanya ya, yang mana hari ini sudah mulai ke sekolah, yang mau masuk SD. Wah, ibu gurunya ini ruwet nih ya, dari TK masuk kelas 1 ini ibu gurunya memang wes kelas 1, ibu guru kelas 1, wali kelas 1 memang harus yang handal ya pendengar ya. Gitu, yang baru masuk di tingkat menengah, sekolah menengah pertama ya, ya pasti lain juga ceritanya. Pun yang sementara ini sudah memakai seragam putih abu-abu, woi semangatnya lebih kayaknya ya. Ada yang mudah-mudahan lancar segala kegiatan aktivitas belajar mengajarnya ya, para ibu guru, bapak ibu guru juga mudah-mudahan semangat lah. Ada siswa-siswa baru jadi lebih semangat ya. Nah pendengar, perkiraan cuaca di pagi ini seperti apa? Kita ke ibu kota provinsi se-Indonesia dulu ya, untuk cuaca di pagi ini sebelum beralih ke perakiraan cuaca yang ada di Provinsi Maluku Utara. Pendengar, di hari ini 13 Juli 2026 perakirawan BMKG ada Afif Salahuddin ya, dikabarkan bahwasanya untuk perakiraan cuaca di seluruh wilayah Indonesia. Kami awali dari Pulau Sumatera dulu, mulai dari Banda Acehnya berawan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinangnya berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas ringan, Padang dan Bandar Lampungnya berkabut, Bengkulu dan Tanjung Pinangnya udara kabur. Sementara di Pulau Jawa, Serang dan Yogyakartanya cerah berawan, Surabayanya berawan, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan tebal ya, mendung berarti ya. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Kupang cerah berawan, Mataram berawan dan Pasar berawan tebal. Kalimantan, Banjarmasin cerah berawan, Palangkaraya dan Samarinda berawan, Pontianak berawan tebal, Tanjung Selor hujan disertai petir. Wah. Sementara untuk Sulawesi mendengar, Gorontalonya cerah berawan, Makassar, Kendari, Manado berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Maluku dan Papua, Jayapura dan Merauke-nya berawan, Manokwari berawan tebal, Ambon, Nabire dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Ternate hujan disertai petir, Sorong udara kabur. Loh, Ternatenya kok hujan disertai petir ya. Hari ini lumayan cerah nih kalau pagi ini, tapi udahlah, kita cek ke informasi cuaca di Maluku Utara. Pendengar, di wilayah Maluku Utara pada hari ini awal pekan Senin 13 Juli 2026 pagi hari umumnya cerah berawan, potensi hujan ringan di wilayah Morotai Utara, Kau, Sahu Timur, Kasiruta, Wangoli dan sekitarnya. Sedangkan siang hingga sore hari nanti umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Wasile, Ibu dan sekitarnya. Suhu udara kisaran 29 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 60 hingga 85%. Angin berdengar dari arah tenggara ke barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km per jam. Wuss,
kencang nih anginnya ya. Peringatan dini cuaca, waspada potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara. Gelombang setengah hingga 1,5 meter gelombangnya ya. Sebenarnya gelombangnya normal ya, aman ya. Tapi ada nih, ada peringatan dini gelombang. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin ya. Itu pendengar ya. Jadi itu mudah-mudahan lebih waspada untuk Anda yang menggunakan moda transportasi laut pendengar ya, karena memang ini kalau ngomongin gelombang pasti hubungannya sama teman-teman yang menggunakan speed atau kapal gitu kan pendengar ya. Waspada peningkatan potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dulu. Oke. Perakiraan cuaca sudah, nanti kita akan berkabar berita-berita lain dari portal rri.co.id.

Lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, saudara, pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate Haji Khairul Saleh Arif secara resmi menutup rangkaian peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 yang berlangsung di Rumah Makan Ternate Aroma Rempah di Minggu 12 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung sejak 10 hingga 12 Juli 2026 menghadirkan berbagai agenda, salah satunya Expo Taman Koperasi yang melibatkan puluhan koperasi di Kota Ternate. Pada penutupan kegiatan juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate dengan RRI Ternate serta PT Media Timur Cemerlang terkait dengan dukungan publikasi dan peliputan. Selain itu, panitia juga memberikan penghargaan kepada para sponsor dan pendukung kegiatan serta menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba mewarnai untuk kategori usia 4 hingga 5 tahun. Khairul mengatakan peringatan Hari Koperasi tahun ini merupakan kegiatan berskala nasional sekaligus menjadi yang pertama diselenggarakan sejak Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate berdiri. Menurutnya, momentum tersebut diharapkan dapat mempererat tali silaturahmi antar pengurus koperasi sekaligus memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung program-program Dinas Koperasi dan UKM. Demikian lintas informasi program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Noah mendengar dengan tetap berdiri. Iya dong, haruslah mendengar ya. Harus selalu tetap berdiri ya. Kalau capek ya duduk dulu gitu ya. Yuk, masih di Ternate Pagi dan kita coba berbagi informasi. Kita spilkan dulu aja ya. Oke, kabar-kabar di portal rri.co.id kali ini pendengar di mana seorang pelajar yang berasal dari sekolah menengah pertama di Halmahera Tengah sana pendengar ya. Wow, keren loh, mendapatkan apresiasi NASA atas temuan kerentanan pendengar ya. Pun ada kabar lainnya yakni BMKG mengatakan waspada angin kencang dan gelombang tinggi malam hingga dini hari ya. Selain itu di media Malut Post terbitan hari ini juga pendengar juga kita coba spilkan dulu ya. Malut Post edisi 13 Juli 2026. Hari ini ternyata juga ada rekan kami yang sedang berbahagia sedang berulang tahun di 13 Juli. Ada siapa ini ya, sabar-sabar. Ada Bung Rudi Wahyudi. Oke ya, dari apa ini ya? Analis sumber daya manusia aparatur ahli pertama ya. Selamat bertambah usia ya, Bung Rudi. Semakin tua nih berarti. Oh deh, mendengar ya. Yuk, balik lagi yuk dari media Malut Post terbitan hari ini juga yang menjadi headline ya, item tulisannya item gede lagi ya pendengar, di mana pemerintah provinsi yakin ya siap untuk meyakinkan Deprov. Masalah apa ini? Nantilah kita berkabar ya. Selain itu juga ada kabar lainnya yakni utang pedagang ternyata sudah tembus nominal 8 miliar rupiah pendengar ya. Loh, ini pedagang utang kemana? Mungkin itu ya pendengar ya. Selain itu juga ada yang lain yakni kabar yang masih menjadi headline kita pendengar, di mana ex karyawan Kredit Plus berulah. Loh, ini dari rubrik hukum dan kriminal. Selain itu dari Halmahera, dari kawasan Halmahera juga ada kabar di mana Bupati memastikan P3K tidak dirumahkan ya. Ini masih ada kaitannya sama aksi yang dilakukan oleh teman-teman P3K paruh dan penuh waktu di Tidore kemarin ya. Semuanya angkat suara. Kalau ternyata kemarin juga sudah ya, sudah dikonfirmasi kalau wali kota juga tetap ya akan mempertahankan teman-teman P3K paruh dan penuh waktu, penuh dan paruh waktu ya di Kota Ternate. Selain itu juga ada banyak sekali informasi pendengar ya. Transfer pusat tetap dominan pendengar dan ada dilakukan perampingan OPD yang ternyata mandek gitu loh. Loh enggak jadi dirampingkan. Ya entahlah, nanti kita coba ya. Coba share lagi. Nah, pendengar, kabar dari Labuha, polisi membantah dua tersangka kabur ke Malaysia. Itu bantahan dari kepolisian ya. Terus kaburnya kemana gitu, atau mungkin kalau nggak kabur terus di mana gitu ya, sementara tersangkanya itu kan. Oke, pemerintah Kota Tidore pendengar meraih penghargaan. Nanti ya kita kabarkan untuk Anda penghargaan seperti apa yang diterima oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Dan resmi dibuka, Wali Kota Tidore mengajak masyarakat untuk mengunjungi toko Halal Mart HNI dan Taman Hati Cafe. Oke. Okay. Oh gitu ya. Udah ada ini di Tidore. Oke. Okay. Berarti teman-teman di Tidore yang menggunakan produk-produk halal juga ya sudah enggak usah datang jauh-jauh, datang ke Ternate. Di Tidore sudah dibuka soalnya toko Halal Mart HNI. Nah, pendengar, itu kabar-kabar dari ini ya, dari media cetak Malut Post terbitan hari ini juga. Kalau dari portal rri.co.id tadi sudah kita kabarkan untuk Anda. Sementara untuk portal Ayo Absen masih ada waktu ya, masih 7.24, absennya 7.30 kalau nggak salah, yang sudah ada waktu 6 menit lagi. Nah, pendengar, dari portal rri.co.id kalau untuk kabar nasional juga ada. Kita spilkan untuk Anda ya. Kita coba untuk spilkan terlebih dahulu kabar nasional di hari ini
13 Juli 2026 ada kabar apa dari nasional, di mana puncak Hari Koperasi mendengar Presiden mengatakan perkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain ya. Selain itu juga Terminal 2F Bandara Suta melayani sebanyak 118 penerbangan untuk umroh ya. Dan lagi masalah koperasi banyak loh. Karena memang dengan terkait dengan ini ya, Hari Koperasi kemarin ya pendengar ya, ini juga ada kabar Koperasi Karawang optimistis KDKMP meningkatkan kesejahteraan desa ya, koperasi desa, koperasi merah putih pendengar ya. Di Maluku Utara juga ada beberapa koperasi merah putih yang kemarin juga sudah di apa ya, disahkan gitu ya secara menyeluruh. Pun KDKMP menyalurkan kredit super mikro berbunga 8% itu pendengar ya. Oke, yuk, selain itu juga ada kabar lainnya lagi di mana atensi Kemensos membantu penyandang disabilitas berdaya di Jombang. Dari dunia olahraga ya. Dari dunia olahraga juga ada kabar di mana Messi ya. Messi antusias menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Ayo. Nah, kalau ngomongin Piala Dunia pasti enggak berhenti-berhenti nih ceritanya ya pendengarnya, karena selalu ada cerita yang tidak akan ada habis-habisnya gitu loh. Kayaknya titiknya itu kosong, belum koma aja ya. Kalau ngomongin Piala Dunia, karena memang ini sudah sangat meramping sekali, sudah di semifinal ya pendengar ya. Dan untuk sementara memang belum ada pertandingan, masih break ya. Jadi RRI tidak menyiarkan untuk Anda, tapi nanti kalau sudah dimulai lagi laga semifinal untuk Piala Dunia 2026, pasti kami Pro 1 RRI Ternate juga akan menyiarkan untuk Anda pendengar ya, melalui program 3 jaringan berita nasional. Gimana tim Anda, udah pulang kah belum nih? Karena memang hanya tinggal beberapa negara yang bertahan ya pendengar ya. Udah, itu nanti ya dikabarkan ya untuk semuanya. Itu kabar-kabar nasional. Dan pendengar, gaji ASN, loh, ini benar gak sih? Gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K. Komisi 2 menilai langkah ini terlalu ekstrim. Wah, kalau menurut Anda gimana? Nanti ya, nanti kita kabarkan. Masih dari kabar Piala Dunia, Haaland pendengar bangga Norwegia mampu mencuri perhatian di Piala Dunia. Oke ya, ya walaupun gak lolos gitu kan ya. Gak apa-apa, ada yang sakit hati sama Haaland soalnya ya, ya. Pendengar, ada kabar pula di mana Presiden Bapak Prabowo Subianto mengungkapkan latar belakang gagasan diciptakan diadakannya koperasi merah putih kan ya ini. Dan ini kan hampir di setiap desa ya. Dan pun pendengar, bentuk koperasi nelayan, Presiden mengatakan mereka melaut bawa es, punya gudang pendingin harusnya ya. Ini kabarnya, kilasan untuk Anda, nanti kita kabarkan secara menyeluruh pendengar, masih tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
0: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Dari siapa ini ya? Dari Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku Pendengar ya. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-45 dari jam 7 pagi kali ini. Apelnya udah selesai ya, udah pada balik ke ruangan masing-masing gitu kan. Nah, pendengar, pagi ini apa yang akan Anda lakukan atau di hari ini Anda punya jadwal apa, pendengar ya? Apapun kegiatan yang Anda mau kerjakan di hari ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Hari ini ada yang rencananya mau ini gak? Mau menghadiri pernikahan gak, pendengar? Oh, nikahnya di hari Senin, gak apa-apa ya. Ya gak sih, pendengar ya. Oke, yang pasti Anda yang mau sudah ada undangan kemana-kemana gitu ya, pendengar ya. Mudah-mudahan lancar. Oh, gerimis ternyata di pagi ini, pendengar ya. Udah ya, gerimis di seputaran Jalan Sulhairun. Sementara sedang gerimis walaupun satu-satu gitu kan. Deh, tetap bersama kami. Oh iya, belum tadi ya, pendengar ya, kabar bentuk koperasi nelayan. Presiden ya mengatakan para nelayan ini melaut bawa es, harus punya gudang pendingin gitu loh, pendengar ya. Kita berkabar yuk secara menyeluruh. Di mana Presiden RI Bapak Prabowo Subianto memastikan Koperasi Desa Merah Putih nantinya akan menjadi pusat pelayanan ekonomi terpadu. Di mana Kades tidak hanya melayani, Kopdes maksudnya, tidak hanya melayani kebutuhan umum masyarakat, tapi juga memperkuat sektor perikanan melalui pembentukan koperasi nelayan secara terintegrasi di berbagai wilayah. Kalau Maluku Utara pasti akan berimbas nih, pendengar, karena wilayah kita kan kalau ngomongin nelayan, wah, banyak banget di sini. Di mana Presiden juga menjelaskan KDKMP nantinya akan dilengkapi berbagai macam fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa, mulai dari kantor koperasi, toko sembako maksudnya, layanan simpan pinjam, apotek desa, hingga infrastruktur logistik dan penyimpanan hasil produksi. Gitu, lengkapnya ada di portal RIKO.id. Di mana untuk para calon ya, calon pegawai, pegawai atau apa ya, karyawan mungkin, yang untuk yang ada di KDKMP memang sudah beberapa sudah mendapatkan pembekalan, pendengar ya. Oke, pembekalannya itu kayak semi militer juga sih. Nanti deh kita berkabar terkait dengan itu, pendengar ya. Lanjut nih terkait dengan KDKMP yang mana nelayan akan ada prioritasnya, pendengar. KDKMP nantinya akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Ada kantor koperasi, itu tadi ya, ada toko sembako, ada layanan simpan pinjam, ada apotek desa, dan akan dibuka juga apotek di desa dengan obat-obatan generik. Generik ini kan pasti harganya lebih terjangkau, lebih murah dibandingkan yang lain ya, pendengar ya, dari apotek di kota. Itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat berpidato pada acara puncak peringatan Hari Koperasi yang ke-79 tahun 2026 di Indonesia Arena Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 kemarin. Selain itu, pendengar, pemerintah juga akan membangun gudang logistik dan juga akan ada ruang pendingin ya, supaya hasil tani tidak cepat rusak sebelum dipasarkan. Tuh ya. Kalau terlaksana dengan bagus ya sangat berimbas pastinya untuk masyarakat ya. Tapi mudah-mudahan lah, pendengar ya, rencana awal sesuai lah penerapannya hingga di bawah ya. Takutnya kan jangan sampai itu aja, jangan sampai dan jangan sampai ya. Yuk, ada tanda-tanda dari Yuni Sara spesial untuk semuanya, masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

Yuni Shara mendengar tanda-tanda ya. Tanda-tanda apa ini? Kalau mendung ya tanda-tandanya hujan dong, ya enggak? Kalau udah mulai menguap ya tanda-tandanya ngantuk itu pendengar. Tanda-tanda yang pasti itu pendengar ya. Nah, kita coba cek di media Mulut Post ya, terbitan hari ini juga pendengar. Di mana oke, ini apa ini yang diyakinkan ini ya? Oke. Yuk, kita masih bingung nih aku ya. Oke, kabar Menteri Dalam Negeri pendengar Bapak Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran supaya bisa membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Jadi harus ada efisiensi. Bukan lantas merumahkan P3K untuk yang namanya efisiensi, bukan seperti itu ya. Banyak yang salah ternyata ya. Jadi ya harus melakukan efisiensi anggaran supaya gaji pegawai P3K itu bisa terbayarkan gitu ya. Nah, pendengar, oke, Piala Dunia ini selalu lebih besar daripada sepak bola itu sendiri kan. Nah, ini adalah panggung tempat manusia merayakan harapan, kebanggaan, bahkan identitas ya. Di setiap edisinya ya, stadion-stadion dipenuhi dengan warna-warni bendera. Sementara di berbagai penjuru dunia, ada jutaan orang yang mengenakan jersey negara yang bahkan tidak pernah mereka tinggali. Indonesia ya, juga tidak pernah absen dari euforia tersebut. Pendukung Argentina, Brasil, Jerman, Perancis, Inggris, Belanda, Portugal, Spanyol, Maroko, penuh banget di ruang-ruang publik ya. Jalanan berubah menjadi arena konvoi, warung kopi dan pangkalan ojek ini juga menjadi ruang-ruang debat, dan televisi menjadi pusat perhatian keluarga. Nah, Maluku Utara juga termasuk salah satu daerah yang sangat heboh dengan adanya Piala Dunia 2026 kali ini pendengar ya. Kalau kita lihat ada tim kebanggaan atau kesayangannya yang menang, apa yang terjadi? Konvoi lah di sini ya pendengar ya. Konvoi itu pun gak tanggung-tanggung bawa bendera negara tersebut dengan ukuran yang jumbo, super besar. Itu yuk ada apapun yang dilakukan pasti mereka katanya demi timnya gitu kan, padahal juga belum tentu pernah kesana kan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mulyadi Tutupoho ya pendengar ya, di mana Piala Dunia memang penuh dengan cerita. Kalau Anda, apa cerita Anda tentang Piala Dunia? Pernah ikut konvoi? Atau Anda pernah apa lagi nih? Nobar aja ya kali ya, nobar aja gitu kan. Kalau konvoi jangan ah gitu kan, mungkin mendengar ya. Yuk, kabar lainnya lagi yuk. Di mana ini dari Maba pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan kepastian tidak akan merumahkan P3K meskipun isu efisiensi anggaran membuat sejumlah pemerintah daerah di Indonesia dikabarkan mempertimbangkan langkah tersebut. Nah, penegasan ini mendengar disampaikan langsung oleh Bupati Halmahera Timur, Bapak Ubat Yakub, sebagai respon atas perkembangan informasi mengenai rencana perumahan P3K di sejumlah kabupaten kota. Jadi menurut beliau, Pemkat Haltim hingga saat ini belum membahas apalagi mengambil kebijakan untuk merumahkan para P3K. Gitu loh mendengar ya. Bupati dua periode ini juga memberikan keterangan, Pemda tengah menyusun langkah-langkah strategis supaya kebutuhan belanja pegawai tetap dapat dipenuhi tanpa harus mengorbankan tenaga P3K maupun honorer yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan publik. Nah, sebagai bagian dari upaya ini pendengar, beliau telah menginstruksikan seluruh OPD khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap tenaga honorer P3K maupun ASN. Pendataan ini tujuannya memetakan pegawai berdasarkan wilayah kerja, terutama untuk membedakan daerah operasional pertambangan dan wilayah non pertambangan ya gitu sih. Itu yang itu kabar dari Halmahera Timur pendengar ya. Dan pun kabar lainnya pendengar ada dikabarkan ya. Kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah
konsolidasi Provinsi Maluku Utara pendengar hingga bulan Mei 2026 menunjukkan bahwa dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penopang utama fiskal daerah. Di sisi lain, Pemda sudah mulai menunjukkan peningkatan kemandirian melalui pertumbuhan pendapatan asli daerah. Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Maluku Utara, realisasi pendapatan daerah tercapai 4,86 triliun atau 40,46% dari target. Dari jumlah tersebut, pendengar, transfer ke daerah menyumbang sebesar 77,94%, sedangkan PAD berkontribusi 20,49%. Kepala Kanwil DJPB Maluku Utara, Bapak Sugeng, memberikan penjelasan struktur penataan ini menggambarkan bahwa dukungan pemerintah pusat masih sangat penting bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Gitu sih. Jadi transfer pusat tetap dominan di sini, pendengar ya. Itu dulu. Selain itu juga PLN, pendengar, memberikan komitmennya mendukung keandalan listrik groundbreaking blok Masela, mendorong pembangunan kepulauan Tanimbar. Kita kemana berarti ini? Ke Samlaki. Oh. Samlaki itu masih wilayah Maluku ya? Di mana PT PLN, unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 di Samlaki sana terus mematangkan kesiapan sistem kelistrikan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung agenda strategi nasional groundbreaking blok Masela ya, yang direncanakan dihadiri oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kepulauan Tanimbar, pendengar ya. GM PLN unit induk wilayah Maluku dan Maluku Utara, ada Bapak Nur Suratmoko, menyampaikan bahwa PLN memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur kelistrikan yang andal, pendengar, itu loh. Aman lah, mudah-mudahan lancar ya. Yuk, masih ada lagi lainnya, nanti kita akan balik lagi di portal RRI.co.id untuk berkabar berita-berita terkini di wilayah Maluku Utara dan juga informasi nasional untuk Anda, pendengar.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Masih di Ternate Pagi, mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Satu lagu dari Ran dengan Selalu Bersama membawa kita kembali tanggal 18 dari jam 8 pagi waktu Indonesia Timur. Nah, masih dengan kabar-kabar dari portal rri.co.id ya. Balik di kabar nasional ya, untuk daerah nanti ya, sabar pendengar ya. Kita ke kabar nasional terlebih dahulu. Dikabarkan ini tentang Terminal 2F Bandara Suta yang melayani sebanyak 118 penerbangan umroh pendengar ya. Kabarnya PT Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani sebanyak 118 penerbangan jamaah umroh, sebab pemusatan perpindahan layanan ke Terminal Khusus Haji dan Umroh 2F telah dilakukan bertahap ya sejak tanggal 1 hingga tanggal 10 Juli 2026. GM Bandara Soekarno-Hatta Bapak Heru Karyadi juga sempat memberikan keterangan kalau pihaknya mencatat 118 penerbangan yang terdiri dari 59 keberangkatan dan 59 kedatangan, sementara dengan penumpang sebanyak 40.642 jiwa. Nah, pendengar, dikatakan juga keberhasilan progres transisi ini merupakan hasil kolaborasi regulator maskapai, ditambah lagi penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Pada hari terakhir fase ketiga perpindahan layanan, Bandara Soekarno-Hatta melayani sebanyak 39 penerbangan yang terdiri dari 20 penerbangan dan 19 kedatangan dengan totalnya 11.285 penumpang. Termasuk ada sebanyak 2.685 jemaah umroh. Selama periode implementasi, trafik penerbangan umroh masih didominasi oleh Saudi Arabia Airlines pendengar ya. Itu kabar dari portal rri.co.id. Sementara kabar lainnya juga dikabarkan tentang atensi Kemensos pendengar membantu penyandang disabilitas berdaya, tapi di Jombang di Jawa Timur sana ya, di mana Kementerian Sosial melalui program asistensi rehabilitasi sosial atensi ini terus memperkuat pemberdayaan penyandang disabilitas, di mana upaya ini dilakukan guna memberikan bantuan usaha, alat bantu hingga pendampingan supaya penerima manfaat bisa lebih mandiri. Nah, program ini sendiri ditinjau langsung oleh Penasehat Dharma Wanita Persatuan DWP Kemensos, Ibu Fatma Saifullah Yusuf, saat bakti sosial bersama dengan Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharsono Surakarta di Desa Dukuh Klopoh, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang pada 11 Juli 2026 kemarin pendengar ya. Itu kabar nasional. Balik yuk ke daerah Maluku Utara. Kita balik ke wilayah Maluku Utara, pendengar, tadi ya yang kita sudah kabarkan sekilas terkait dengan pelajar dari SMP Halmahera Tengah yang menerima apresiasi NASA atas temuan kerentanan, pendengar ya, ada di portal rri.co.id. Nah, ini kabar MPLS Ramah Sukses. Kadikbud Maluku Utara mengatakan sekolah perkuat komitmen anti perundungan ini ya, yang anak-anaknya baru masuk di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ini takut menjadi korban perundungan pastinya pendengar, yang mudah-mudahan enggak ada lah ya. Di mana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS jenjang SMA, SMK dan SLB seprovinsi Maluku Utara pendengar ya, pada 7 hingga 11 Juli 2026 bersyukur berlangsung aman, tertib dan mengedepankan pendekatan ramah anak. Sejumlah sekolah menghadirkan berbagai macam inovasi guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, bebas dari perundungan sejak hari pertama masuk sekolah. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Bapak Abu Bakar Abdullah, juga memberikan penjelasan pelaksanaan MPLS tahun ini berjalan sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian Pendidikan dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan laporan kepala sekolah, cabang dinas pendidikan di kabupaten kota, serta hasil pemantauan lapangan
menunjukkan kegiatan berlangsung kondusif dan mendapatkan respon yang positif dari peserta didik maupun para orang tua pendengar. Itu syukur ya, alhamdulillah nggak ada, tidak ditemukan. Mudah-mudahan sampai selanjutnya juga tidak ada sih untuk kasus-kasus perundungan ya pendengar ya. Kita masih akan berbagi kabar-kabar lainnya, tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak

0: Tulin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Ya, dan selamat pagi untuk semuanya pendengar. Udah jam 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Nanti ya kami akan mengupdate informasi-informasi nasional, mancanegara dan olahraga pendengar ya dalam penyampaian warta berita sentral jam 9 pagi waktu Indonesia Timur ya. Sabar dulu. Nah, kita kembali lagi di media harian Malut Pos ya. Tadi belum kebaca semuanya ya. Oke. Kenapa? Ini loh kabar dari Labuha mendengar. Setelah sempat bungkam ya, akhirnya Polres Halsel bicara terkait dengan keberadaan dua tersangka kasus tambang ilegal di Desa Anggai, Kecamatan Obi yang diduga kabur ke Malaysia, di mana kedua tersangka adalah AH dan AR. Sudah dilakukan pengecekan oleh tim penyidik melalui telepon maupun share lokasi atau Sherlock atau titik koordinasi terkini. Kedua tersangka tersebut benar-benar berada di Pulau Obi. Itu pendengar ya. Loh, kok nggak ditahan gitu? Yang pasti saat ini berkas perkara sudah dilimpahkan dan sedang diteliti oleh JPU dan Kejaksaan Negeri, sehingga penyidik masih menunggu status lengkap P21 dulu ya pendengar ya. Ditegaskan soal pertanyaan publik mengenai alasan kedua tersangka tidak ditahan. Nah, pertanyaan saya tadi ya, karena polisi merujuk pada ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana KUHP, penahanan merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan syarat objektif dan subjektif, yakni kedua tersangka sangat kooperatif, selalu memenuhi panggilan, tidak menghilangkan barang bukti dan tidak menghambat penyelidikan. Oh gitu ternyata ya, berarti ya kooperatif ya pendengar ya. Oke, menunggu aja nanti kalau sudah P21 barulah akan ditangkap gitu ya. Selain itu juga kabar lainnya lagi, yakni kita ke Ternate dulu pendengar. Loh tadi loh yang utangnya udah tembus 8M pendengar, ini utang apa, pedagang apa juga kan, kita cek ya. Dikabarkan daftar piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak di pedagang Kota Ternate sangat tinggi. Besarnya tunggakan tersebut mendorong Disperindak Kota Ternate membentuk tim khusus untuk mempercepat penagihan. Jadi Kepala Disperindak Kota Ternate Nursida DJ Mahmud mengatakan piutang ini merupakan akumulasi tunggakan retribusi pedagang. Sejak 2023 hingga saat ini masih banyak pedagang yang belum melunasi kewajibannya, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan retribusi daerah. Oh, nunggak ini nggak bayar retribusi ternyata ya. Yang pasti data terakhir menunjukkan ya utang pedagang mencapai 8 miliar, karena itu disperindak ya membentuk tim penagih hutang supaya tunggakannya bisa diselesaikan secara bertahap. Iya dong ya. Gitu. Oke, yuk itu dulu ya. Nanti kita berkabar yang lainnya lagi pendengar ya. Pagi untuk semuanya. Pagi yang udah pulang nganterin anak kan pendengar ya. Udah dong, udah jam 8 lewat ini pasti nganter anak kan, enggak mungkin nungguin sampai proses belajar mengajar selesai kan, nganterin aja ke sekolahnya gitu kan. Karena tadi Mbak Heli udah balik ya. Mbak Heli tadi juga sempat ini, sempat nganter anaknya terlebih dahulu. Jadi ke kantornya agak terlambat. Gitu. Ya, siapa lagi tadi ya? Mbak Sisi malah belum datang. Diungkapin. Enggak, iya pendengar ya, di sini memang kebanyakan memiliki putra-putri yang masih sekolah. Jadi ya itu dulu, nganter sekolah dulu gitu kan. Karena memang ada dispensasi itu loh, diperbolehkan. Kalau enggak diperbolehkan ya pasti enggak diantar lah. Nganter cuma sekilas aja ya. Oke. Yuk, ini ada dari Suju Super Junior dengan You, masih di Ternate Pagi Pro 1 RRI Ternate.

Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sajak-sajak Langit adalah kumpulan puisi karya Gunawan Muhammad, seorang penyair dan jurnalis terkemuka Indonesia yang juga dikenal sebagai pendiri majalah Tempo. Kumpulan puisi ini mencerminkan gaya khas Gunawan yang penuh dengan kedalaman filosofis dan refleksi atas berbagai aspek kehidupan, politik, budaya, serta eksistensi manusia. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, waktu, kematian, dan keberadaan manusia. Gunawan tidak menawarkan jawaban yang jelas, tetapi lebih mengajak pembaca untuk merenungkan dan mempertanyakan hal-hal mendasar yang sering diabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Sajak-sajak Langit juga banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan ilahi. Dengan langit sebagai simbol keagungan, spiritualitas, dan misteri yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Namun, pendekatan Gunawan terhadap spiritualitas tidak terikat pada suatu agama tertentu, melainkan bersifat universal dan filosofis. Sebagai seorang jurnalis dan pemikir kritis, Gunawan sering menyelipkan kritikan sosial dan politik dalam puisinya. Meski tersamar dalam bahasa yang simbolis dan metaforis, ia sering mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Namun tidak menyampaikan dengan cara frontal, melainkan melalui perenungan yang lebih dalam. Puisi-puisi dalam kumpulan ini menggunakan simbolisme yang kuat dan seringkali memadukan unsur-unsur alam seperti langit, bumi, air, dan api untuk menggambarkan emosi manusia, konflik batin, serta keterhubungan antar duniawi dan transenden. Simbol-simbol ini memberikan dimensi lebih dalam pada interpretasi puisi-puisinya. Gunawan seringkali menyinggung tema waktu dalam puisinya, baik dalam konteks sejarah maupun dalam kehidupan individu. Waktu digambarkan sebagai sesuatu yang misterius, tak terhindarkan, dan kadang-kadang menakutkan, namun juga penuh makna dalam perjalanan hidup manusia. Puisi-puisi Gunawan cenderung singkat dan padat, tetapi dipenuhi dengan pelapisan makna yang bisa diinterpretasikan secara beragam. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk menyampaikan ide-ide besar dalam bentuk yang sederhana namun efektif. Sajak-sajak Langit bukan hanya sekedar kumpulan puisi, tetapi sebuah perjalanan batin yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, relasi manusia dengan alam semesta, dan persoalan-persoalan sosial politik yang lebih besar. Melalui simbolisme alam dan pendekatan filosofis, Gunawan Muhammad menentang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka dan posisi mereka dalam siklus waktu dan sejarah. Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menyampaikan ide-ide besar dalam format yang singkat, namun kaya, penuh perasaan, dan reflektif. Esensi Buku Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.